0: Tebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
6: Dan sekedar soal kebaya ya. Tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
7: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi.
2: 8.14 menit waktu Indonesia Tengah, teman Produa. Tentunya di pagi hari ini saya masih menemani kalian semua. Ya, sepertinya kalau di jam 8 lewat 14 menit atau 15 menit gini, harusnya kalian udah pada di tempat kerja ya, teman Produa, atau mungkin udah di kampus kalian. Semangat ya, teman Produa. Ini adalah hari terakhir kamu untuk bergerilya dengan segala aktivitas kamu di kantor maupun di kampus kamu, teman Produa. Karena besok udah masuk weekend lagi, teman Produa, Sabtu dan juga Minggu. Dan semoga hari ini bisa diselesaikan dengan maksimal, teman Produa. Dan ngomongin soal weekend, teman Produa, pastinya kalau weekend kita isi dengan apa sih, teman Produa? Kalau kalian ngapain sih? Kalau saya sih ya, kalau weekend kayak gitu tuh pengennya nonton gitu, teman Produa. Asik, luar biasa bridgingnya. Jadi teman Produa, ngomongin soal film ya, tapi ini lebih ke film makingnya gitu, teman Produa. Nah, ini saya punya informasi menarik juga buat kamu. Mungkin anak muda atau paling lagi dengerin saya adalah seorang sineas, asik, atau mungkin kalian juga punya komunitas film atau yang punya bakat di bidang film making gitu ya. Di pagi hari ini, informasinya teman Produa, pemerintah ini baru saja resmi meluncurkan sebuah program besar yang siap menyuntikkan dana segar bagi ekosistem perfilman tanah air, teman Produa. Melalui Kementerian Kebudayaan yang resmi membuka program produksi film Narasi Kepahlawanan tahun 2026, program ini dirancang khusus untuk mengangkat kembali narasi kepahlawanan sebagai bagian penting dari historiografi, teman Produa, atau historiografi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menariknya, teman Produa, para pemenang program ini bakal dipastikan memperoleh dukungan pendanaan penuh dari pemerintah yang disesuaikan dengan kategori film yang bakal dibuat. Nah, kita bakal bahas ini, teman Produa ya. Jadi Menteri Kebudayaan Bapak Fadli Zon, teman Produa, yang menjelaskan bahwa kategori film panjang, film pendek, dan juga film dokumenter ini dipastikan memiliki skema pendanaan yang berbeda-beda, teman Produa, sesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan. Beliau menyampaikan secara langsung usai peluncuran program di Senayan Golf Club Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Nah, untuk film dokumenter dan film pendek nih, kebutuhan biayanya dinilai lebih rendah dibandingkan dengan produksi film panjang yang proses produksinya ini tentunya jauh lebih masif, teman Produa. Pemerintah sendiri sudah menargetkan program ini bisa memproduksi sekitar 20 film pendek dan juga 10 film panjang dengan dukungan anggaran yang memadai. Pelaksanaan program ini dijanjikan bakal berjalan secara transparan, di mana seluruh informasi mengenai dukungan anggaran akan ditampilkan secara terbuka melalui website resmi program agar bisa diakses oleh masyarakat luas ya, teman Produa. Selain dari dana pemerintah, ada juga peluang dukungan tambahan dari berbagai pihak luar untuk pengembangan karya film tersebut. Namun ada satu catatan penting nih, teman Produa, yang tentunya kamu wajib ketahui ini. Hak kekayaan intelektual atau intellectual property atau IP, teman Produa, dari seluruh karya film yang dihasilkan dalam program ini nantinya akan menjadi milik Kementerian Kebudayaan. Jadi ingat, kamu produksi film tapi ini bakal diakui sama Menteri Kebudayaan, teman Produa ya. Jadi untuk hak intelektualnya itu bakal diakuisisi sama Kementerian Kebudayaan. Dan targetnya, film-film sejarah ini bisa diputar secara luas mulai dari bioskop, sekolah, hingga nanti bisa diputarin di berbagai platform distribusi lainnya. Serta diharapkan bisa ikut berkompetisi di festival film tingkat nasional maupun internasional demi memperkuat pemahaman generasi muda terhadap perjuangan bangsa. Nah, saya masih punya informasi lanjutannya, teman Produa, tapi kita harus jeda dulu. So, buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: 102.
1: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin soal perfilman teman Pro 2 yang mungkin aja nih buat kamu sineas-sineas muda di kota Palu yang pengen gitu ya ikut bergabung dalam suatu program yang dilaksanakan oleh Kemenbud gitu ya teman Pro 2, yang menggelar sayembara produksi film narasi kepahlawanan 2026. Mana tahu ini rezeki kamu teman Pro 2, dan juga ini buat kamu yang mungkin mencari kesempatan, ini saatnya kamu bersinar ya. Nah, setelah tadi kita udah membahas soal modal dan juga dana dan kuota film yang bakal diproduksi begitu ya, sekarang kita masuk ke informasi krusial di segmen kedua ini, tentunya mengenai bagaimana cara mendaftar dan juga seperti apa sih tahapan seleksi ketat yang harus dilewati oleh proposer film kamu teman Pro 2. Nah, Direktur Film Musik dan juga Seni Ibu Irini Dewi Wanti menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan seluruh perangkat pelaksanaan program secara menyeluruh. Persiapan ini tentunya juga mencakup penyusunan pedoman pelaksanaan yang jelas, mekanisme pendaftaran peserta, sistem seleksi, perangkat penilaian, hingga skema pendampingan intensif bagi para peserta program yang lolos. Jadi kamu tidak bakal dilepas begitu saja setelah proposal kamu diterima, melainkan kamu bakal dapat coaching langsung dari para ahlinya atau teman Pro 2. Untuk alur pendaftaran sendiri, seluruh proposal film yang masuk nantinya juga akan melewati beberapa tahapan yang cukup ketat nih teman Pro 2. Mulai dari tahapan seleksi administrasi awal, dilanjutkan dengan penilaian langsung oleh dewan juri, kemudian masuk ke sesi pitching atau presentasi proyek film di depan panelis, hingga akhirnya teman Pro 2 kamu masuk ke tahap penetapan resmi penerima program. Jadi pihak kementerian juga memastikan bahwa seluruh proses pengembangan proyek, eksekusi produksi, hingga monitoring hasil akhir di lapangan ini akan tentunya berjalan secara terbuka dan profesional. Semua tahapan ini sengaja diterapkan demi menjaga kualitas karya film yang dihasilkan, agar mampu nih teman Pro 2 untuk menghadirkan narasi kepahlawanan yang tidak hanya sinematik, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang kuat dan tentunya juga akurat teman Pro 2. Dukungan pendanaan total dari Kementerian Kebudayaan ini tentunya jelas ya teman Pro 2, menjadi peluang emas terhebat juga nih buat para sineas di Kota Palu. Buat kalian semua para sineas ya teman Pro 2, untuk unjuk gigi gitu di tingkat nasional teman Pro 2. Nah, melihat adanya kesempatan besar ini, kalau kamu nih teman Pro 2 dikasih modal nih buat film tentang narasi kepahlawanan Indonesia, siapa sih sosok pahlawan nasional atau mungkin tokoh pejuang lokal dari Sulawesi Tengah yang pengen banget atau yang paling kamu angkat gitu ya ke kisah hidupnya ke dalam sebuah film layar lebar atau dokumenter atau film pendek teman Pro 2, silahkan. Kalau kamu punya ide, langsung aja di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa banget kalau kamu DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Sebagai pembuka kita di pagi hari ini teman Pro 2, ada badai pasti berlalu dari Discord ya, featuring BCL teman Pro 2 ya. Dan ini juga menjadi doa buat kita semua di hari Jumat ini, semoga badai yang udah kita ketemukan gitu di hari-hari sebelumnya di hari Jumat ini tentunya bisa berakhir gitu ya teman Pro 2. Dan di pagi hari ini tentunya saya kembali menyapa kamu teman Pro 2 di program Spada edisi Peduli Lingkungan di pagi hari ini teman Pro 2. Dan juga selamat mengawali hari dengan energi positif buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin saya, senyum terbaik gitu ya, dengan semangat baru juga untuk seluruh teman Pro 2 dimanapun kalian mendengarkan saya. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga baik-baik aja ya, dan juga Dede juga semoga baik-baik aja.
1: Alhamdulillah baik-baik banget.
0: Oke, ya. Di pagi hari ini teman Pro 2 seperti biasa, saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani partner siaran saya pagi hari ini, teman tandem saya. Ada siapa sih sekarang?
1: Halo teman Pro 2.
0: Halo.
1: Perkenalkan, nama saya Maulid Dede Pratama. Mm-hmm. Saya biasa dipanggil Dede, dan di sini saya sebagai anak magang.
0: Oke, anak magang baru ya. Kalau kemarin mungkin kamu udah sempat dengar nih teman Pro 2, ada Fahri dari Untad yang nemenin saya biasanya siaran di pagi hari. Nah kali ini sepertinya akan berlangsung lama ya. Ada Dede teman Pro 2, dan juga mungkin di sebelah saya ada Wahyu dan juga teman-teman dari SMK gitu yang magang di RRI Palu teman Pro 2. Senang sekali saya Iyek juga bisa menemani kamu di pagi hari ini. Pagi hari ini kita gak bakal ngobrol santai, tetapi saya yakin nih teman Pro 2, obrolan ini sangat dekat dengan kehidupan kita semua, bahkan mungkin tanpa sadar kita pernah melakukannya. Temanya unik, sedikit nyeleneh nih teman Pro 2, tetapi mengandung makna yang dalam, yaitu soal bumi bukan tempat buangmu teman Pro 2. Kalau mendengar kalimat itu mungkin ada yang langsung tersenyum sambil berpikir, oh memangnya mood bisa dibuang ke bumi? Jawabannya sebenarnya tentu tidak secara harfiah ya teman Pro 2. Tetapi kalau kita perhatikan, seringkali kita ketika suasana hati sedang buruk, justru lingkungan sekitar yang menjadi pelampiasannya. Ada yang selesai bertengkar lalu membuang bungkus minuman begitu saja dari atas motor, ada yang kesal karena tugas kuliah menumpuk kemudian meninggalkan sampah makanan di taman tanpa merasa bersalah, dan juga ada juga nih yang habis nongkrong di pantai menikmati matahari terbenam sambil mengambil puluhan foto estetik, tetapi ketika pulang botol plastik, sedotan, dan juga kantongan jajannya malah ditinggalkan begitu saja. Pertanyaan sederhana nih teman Pro 2 buat kamu di pagi hari ini, apa salahnya sih bumi sampai harus ikut menerima pelampiasan emosi kita? Betul tidak begitu Dede?
1: Betul dong. Kadang tuh kita berpikir bahwa membuang satu bungkus permen tidak akan mengubah apapun. Meninggalkan satu gelas plastik di pinggir jalan terasa sepele gitu.
0: Oke.
1: Tetapi coba bayangin dong, bayangin ya. Kayak kalau jualan apa jutaan orang berpikir dengan cara yang sama, sampah hari ini kita anggap kecil gitu. Jadi besok mungkin bakal ngebuang lebih banyak sampah.
0: Iya, betul sekali ya. Dan mengingatkan juga buat kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini lagi dengerin kita, bisa banget join di live streaming TikTok kita di @pro2 palu. Sekarang juga udah ada yang request ya. Pagi kakak boleh request lagu? Boleh, silakan. Di drop aja mau request lagu apa di pagi hari ini, mau ngedengerin lagunya siapa, boleh. Silakan di TikTok Pro 2 palu, juga boleh di WhatsApp di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2 palu, dan juga live chat aplikasi RRI Digital. Nah ada fun fact-nya juga nih teman Pro 2, ternyata ada penelitian dari bidang environmental psychology atau psikologi lingkungan yang menjelaskan bahwa kondisi lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang teman Pro 2. Lingkungan yang bersih, hijau, dan terawat cenderung membuat orang lain lebih tenang, lebih disiplin, bahkan lebih peduli terhadap sesama. Sebaliknya nih teman Pro 2, lingkungan yang kotor dan juga penuh sampah lebih mudah memicu acuh tak acuh. Artinya ketika kita menjaga sebuah lingkungan tetap bersih teman Pro 2, sebenarnya kita juga sedang membantu nih menciptakan kebiasaan yang baik bagi orang lain. Menarik kan?
1: Menarik dong. Kadang tuh saya sudah suka heran tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kalau beli sepatu baru, kita hati-hati sekali supaya nggak lecet.
0: Oh iya, jelas.
1: Kalau beli motor baru tuh tiap minggu dicuciin terus.
0: Iya.
1: Ya kan kalau beli handphone baru juga tuh langsung dipegang, langsung dipasangin tempered glass maksudku.
0: Biar nggak lecet ya.
1: Iya, betul. Bener. Tapi ketika berbicara tentang bumi yang menjadi tempat kita hidup setiap hari, kenapa justru sering kita abaikan gitu?
0: Yes.
1: Padahal motor bisa diganti, handphone bisa diganti juga.
0: Oke. Okay.
1: Sepatu pun bisa, tetapi bumi sampai hari ini belum ada planet cadangan tuh kak, gimana tuh?
0: Oh luar biasa ya. Tapi by the way, tahu nggak sih teman Pro 2, menurut data program lingkungan PBB UNEP dunia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah padat setiap tahun. Dan jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat jika pola konsumsi kita nih sebagai manusia ini tidak berubah, teman Pro 2. Sementara itu, plastik menjadi salah satu jenis sampah yang paling sulit terurai nih. Ada yang membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk benar-benar hancur. Bayangkan aja, teman Pro 2, botol plastik yang kita buang hari ini mungkin masih ada ketika cucu kita nanti sudah dewasa. Berarti kita meninggalkan sampah untuk cucu kita nanti ya, dedek dan juga teman Pro 2. Artinya keputusan kecil hari ini bisa menjadi beban bagi generasi berikutnya.
1: Betul tuh, saya percaya. Tidak ada satupun dari kita yang bangun pagi sambil berkata, hari ini ingin merusak lingkungan. Waduh, tidak ada.
0: Okay.
1: Semua orang sebenarnya ingin hidup di kota yang bersih, okay, ingin pantai yang indah, ingin sungai yang jernih, ingin udara yang segar juga ya kan?
0: Yes, betul sekali.
1: Tetapi keinginan itu harus bertemu dengan tindakan, karena lingkungan yang bersih tidak tercipta dari harapan, Kak. Lingkungan yang bersih lahir dari kebiasaan kita dari sendiri, teman Pro 2 ya. Kebiasaan membawa tumbler tuh contohnya, kebiasaan membawa plastik sekali pakai, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan menegur teman dengan cara yang baik ketika melihat mereka membuang sampah sembarangan.
0: Oke.
1: Semua perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil gitu, Kak.
0: Oke, tapi memang kalau kita lihat pola kehidupan anak muda zaman sekarang ya, ini sudah sebenarnya sudah mulai peduli sama lingkungan ya. Anak-anak muda sekarang tuh kalau mau beli kopi atau beli minuman favoritnya pasti udah bawa tumbler masing-masing ya.
1: Iya.
0: Apakah Dede seperti itu?
1: Saya kebetulan orang seperti itu juga, membawa tumbler dari rumah dulu. Soalnya mengingat di coffee shop yang ada di Palu tuh di mana-mana kan sudah menggunakan gelas gitu ya, masih menggunakan gelas.
0: Gelas plastik lagi.
1: Iya, yang itu tidak ramah lingkungan.
0: Betul.
1: Kak.
0: Oke, nah itu juga menjadi pilihan ya buat kamu teman Pro 2 untuk membawa tumbler. Sepertinya juga kalau di coffee shop tertentu kalau kamu bawa tumbler sendiri itu bakalan ada diskon tersendiri juga ya untuk satu minuman begitu ya teman Pro 2, dan itu juga bisa membantu untuk kita menjaga bumi kita lebih baik lagi ke depannya. Dan juga teman Pro 2 di pagi hari ini saya bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan dan juga bersama Dede ya. Bisa juga download lagi request lagu di TikTok Pro 2 Palu seperti yang udah dilakuin sama saya nggak tahu namanya ini ya. Tapi ada salah satunya Dina. Ini nggak tahu namanya siapa tapi siapapun kamu, thank you sudah request, dia mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, siap. Ada Dina juga. Halo Kak, mau request lagu Teh Hijau by Tulus. Oke, siap. Ini juga masih agak relate-relate ya dengan topik kita pagi hari ini, Teh Hijau dari Tulus. Oke, siap. Nanti kita bakal putarin requestan dari Dina dan juga siapapun itu yang jauh di sana ya. Tapi sebelum itu kita bakal jeda dulu ya teman Pro 2. Kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, eh mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam. Dalam

0: Satu single dari Selena Grace, Teman Perdua, Sumpah Mati, ini adalah requestan dari kakak yang di TikTok ya. Saya gak tahu namanya karena nama akun TikToknya gak ada ya. Kayaknya itu cuma pakai emoticon ya. Dari pagi hari ini Teman Perdua masih berbicara soal peduli lingkungan ya Teman Perdua. Setelah tadi mungkin di segmen pertama kita sudah membahas atau sudah ngobrol tentang satu kebiasaan yang sering dianggap sepele Teman Perdua. Tetapi mungkin dampaknya, bukan mungkin sih, tapi memang dampaknya sangat-sangat luar biasa, yaitu ketika kita menjadikan bumi sebagai tempat untuk melampiaskan kebiasaan buruk. Nah, kita sepakat bahwa lingkungan bukanlah tempat membuang emosi, bukan tempat membuang sampah sembarangan, dan tentu bukan tempat yang bisa kita eksploitasi sesuka hati, Teman Perdua. Sekarang saya ingin ngajakin kamu nih Teman Perdua untuk melihat fenomena lain yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda saat ini. Coba kamu jujur dulu Teman Perdua, siapa yang kalau pergi ke pantai atau mungkin ke suatu tempat air terjun begitu ya, pegunungan atau mungkin hutan, hal pertama yang dicari adalah spot foto terbaik. Nah, ini pasti semua orang pasti ngelakuin itu ya. Bener. Ketika kamu ke pantai, ke gunung, ke hutan gitu ya, pasti kamu mencari spot-spot untuk mendokumentasikan keadaan kamu di sana begitu, atau mungkin mengambil spot-spot terbaik untuk bisa kamu upload di media sosial gue ya. Nah, saya rasa hampir semua orang juga pernah melakukannya Teman Perdua. Bahkan kadang sebelum benar-benar menikmati suasana, kita sudah sibuk mencari angle kamera gitu, mengatur kepencahayaan, memilih filter, lalu menghabiskan waktu belasan menit hanya untuk mendapatkan satu foto yang menurut kita paling estetik. Sebenarnya itu tidak salah ya Teman Perdua. Mengabadikan momen adalah hal-hal yang wajar begitu ya. Menjadi pertanyaan adalah, setelah fotonya selesai diambil, apakah kepedulian kita terhadap tempat itu juga ikut tertinggal atau gimana toh?
1: Kadang tuh saya suka tersenyum sendiri melihat fenomena ini.
0: Okay.
1: Datang ke pantai membawa kamera yang mahal, menggunakan drone untuk mengambil gambar dari udara, membuat video sinematik yang lengkap dengan musik-musik yang keren gitu. Captionnya juga luar biasa tuh, biasa healing dulu, nikmatin ciptaan Tuhan.
0: Asik. Ya. Relate ya dengan kamu dan juga kita semua.
1: Tetapi selesai membuat konten tuh, botol minuman tertinggal, plastik dibiarkan terbengkalai di mana-mana, bekas makanan diletakkan begitu saja di bawah pohon. Ironis ya, kayak.
0: Iya,
1: ironis.
0: Betul sekali.
1: Kita ingin menunjukkan kepada dunia tuh bahwa tempat itu indah sebenarnya. Tetapi lupa ikut menjaga keindahan yang sedang kita pemerkah gitu kak.
0: Oke, ini suatu kebiasaan yang tentu saja agak buruk ya Teman Perdua. Karena biasa ketika kita berada di suatu tempat yang menurut kita nih ada apa ya, penjaga atau mungkin tukang bersih-bersihnya sendiri, jadi kita tuh lebih ke tidak memperdulikan itu begitu. Kita berpikir bahwa di sana juga pasti ada yang bersihkan kok. Jadi kita meninggalkan sampah kita begitu saja begitu. Di seperti kalau misal nih saya kasih contoh mungkin ke gunung. Kamu pikir di gunung tidak bakalan ada orang yang stay di sana begitu. Jadi kamu sembarangan aja tuh buang-buang sampah mu, habis makan, habis minum, buang aja di situ. Karena mereka pikir, ya gak bakalan ada juga orang yang bakal melihat itu, atau mungkin tidak akan ada masyarakat sekitar begitu ya, yang peduli sama itu. Sebenarnya itu suatu pemikiran yang salah ya, karena lagi-lagi bagaimana caranya kita sebagai manusia bisa terus memberikan yang terbaik untuk bumi begitu, karena bakalan ada kehidupan atau generasi-generasi setelah kita nanti yang akan mendapatkan atau menerima dampak dari yang kita buat hari ini Teman Perdua. Dan juga ada fakta menariknya juga nih, menurut berbagai penelitian mengenai perilaku wisatawan, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan destinasi wisata bukan hanya jumlah pengunjung aja, tetapi perilaku pengunjung. Nah, ini banyak destinasi yang mengalami kerusakan bukan karena bencana alam, melainkan ini karena aktivitas manusia Teman Perdua. Coretan di batu, sampah di plastik. Coretan di batu ini kayaknya kita bisa garis bawahi, di Kota Palu sendiri ini udah sering terjadi ya, aksi vandalisme yang kayak gini-gini. Ini sangat-sangat tidak dibenarkan Teman Perdua. Sampah plastik juga udah banyak mengambil karang sebagai souvenir. Nah, ini oknum lagi nih yang bicara Teman Perdua, memetik bunga, memberi makan satwa liar dengan makanan yang tidak sesuai, yang bukan seharusnya makanan hewan itu, tapi diberi makan seperti itu Teman Perdua. Bahkan ada yang sengaja merusak fasilitas umum hanya demi membuat konten. Padahal satu langkah tindakan kecil hari ini bisa mempengaruhi pengalaman ratusan bahkan ribuan pengunjung setelahnya.
1: Saya jadi ingat satu kebiasaan yang sekarang mulai banyak dilakukan anak muda tuh kak. namanya tuh leave no trace.
0: Oke, okay, leave no trace. Okay,
1: artinya sederhana, saat kita datang ke suatu tempat, usahakan ketika pulang kondisinya dalam keadaan yang bersih gitu. Atau bahkan lebih bersih daripada saat kita datang gitu.
0: Oke, okay, paham.
1: Kalau membawa makanan, ya kita harus bawa balik sampahnya.
0: Betul.
1: Tidak perlu menunggu menjadi relawan lingkungan gitu.
0: Tapi memang nggak perlu ya.
1: Iya, nggak perlu. Itu udah apa, emang udah harus dari diri sendiri, Kak.
0: Iya, betul sekali.
1: Karena mencintai lingkungan bukan soal siapa yang melihat, tetapi soal siapa yang benar-benar peduli.
0: Betul. Jadi kita jangan tunggu untuk menjadi seorang relawan aja ya. Kenapa? Kenapa tidak kita berbuat baik dari dalam diri kita begitu? Kita harus bisa peduli sama lingkungan atas niat dari hati kita sendiri. Gak perlu nunggu relawan yang bergerak untuk mengambil sampahmu. Kalau kamu bisa, kenapa harus nunggu relawan?
1: Benar.
0: Dan fakta soal tentang Gen Z, Taman Pro 2 berbagai survei internasional menunjukkan bahwa Gen Z merupakan, by the way, kalian generasi apa sih? Gen Z ya?
1: Gen Z, Kak. Gen Z.
0: Oh, ini kalian berdua apa? Gen Z. Oh, Gen Z semua berarti bareng sama sama dengan saya ya. Jadi berbagai survei internasional ini menunjukkan bahwa Gen Z ini merupakan generasi yang paling peduli terhadap isu perubahan iklim dan juga keberlanjutan lingkungan dibandingkan generasi sebelumnya. Ini kita tidak menyalahkan generasi-generasi di atas Gen Z ya, tapi ini adalah survei.
1: Survei benar.
0: Iya, banyak
1: kan. Itu data loh.
0: Iya, betul sekali. Itu adalah data. Jadi kita ini bukan mengada-ngada ya, tapi itu by data gitu. Banyak anak muda yang mulai memilih membawa tumbler sendiri seperti yang udah saya sampaikan tadi bareng sama Dede di segmen sebelumnya, mengurangi kantong plastik, menggunakan transportasi umum, mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, mengikuti kegiatan polisi pantai, menanam pohon, bahkan membuat konten edukasi tentang lingkungan. Ini kabar baik ya teman-teman Pro 2, tentunya ini artinya kesadaran itu sebenarnya sudah mulai tumbuh. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memastikan kepedulian itu tidak berhenti sebagai tren, tetapi juga berubah menjadi sebuah gaya hidup. Dan dari pemerintah sendiri juga sudah menyiapkan sudah memberikan larangan terkait dengan penggunaan plastik. Dari pemerintah kota juga, ini mungkin udah sering kita serukan di Pro 2 FM Palu di program Spada ya teman Pro 2, bahwa pemerintah kota itu juga udah menyerukan untuk tidak menggunakan kantong plastik. Jadi kita kalau berbelanja ke suatu minimarket, pasti dari minimarketnya udah nyiapin bukan kantongan sih, tapi lebih ke paper bag. Iya, jadi kita nggak diberikan lagi untuk pakai kantong plastik gitu. Jadi itu sudah sesuai dengan aturan pemerintah ya. Di Kota Palu sendiri itu udah menerapkan itu loh. Masa iya pemerintah udah sudah se-aware itu sama lingkungan, terus kamu masih acuh tak acuh begitu, masih aja gitu gunain kantong plastik dibandingkan paper bag. Padahal pemerintah udah suruh buat kita pakai paper bag biar lingkungan kita tentunya makin bisa dinikmati untuk generasi-generasi setelahnya begitu. Oke, ada lagi? Anu siapa? Dede? Anu lagi. Nah, pagi hari ini juga saya penasaran nih buat teman Pro 2, kalau kalian sedang liburan ke pantai, air terjun, atau mungkin ke danau begitu ya teman Pro 2, apa satu kebiasaan yang selalu kalian lakukan agar tempat itu terlihat tetap bersih? Atau mungkin kalian pernah ikut aksi bersih pantai teman Pro 2, bersih sungai, atau kegiatan lingkungan lainnya? Yuk ceritain pengalaman kamu di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga boleh banget di drop di streaming kita di pagi hari ini di live TikTok Pro 2 Palu, di nama akunnya adalah @pro2palu, dan juga boleh juga di aplikasi RRI Digital. Saya mau sapa dulu teman-teman yang udah gabung. Halo semuanya, ada Lydia, Dina, dan lain-lain yang udah bergabung. Love, hi Love, siapapun itu yang di dalam sana di yang nama akunnya Love ya. Ada Fear juga, Papua, Irian Jaya. Waduh, jauh ya siaran kita di pagi hari ini sampai di Papua, Irian Jaya. Oke, okay, buat teman-teman yang mungkin lagi stay di dalam live streamingnya Pro 2 Palu, silakan kalau pengen request atau kalau pengen join bareng sama kita, gabung-gabung untuk berbicara soal topik lingkungan ya, boleh silakan di drop aja komenannya di situ. Tapi kita bakal jeda dulu teman Pro 2, kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Tapi setelah ini bakal ada lagu dari Tulus, Teh Hijau, yang udah di request dari Dina. So buat Dina dan juga teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih aman Dede dan juga teman Pro 2?
4: Masih dong.
3: Alhamdulillah masih aman. Ini juga ada requestan lagi yang masuk dari Lydia. Kamu request lagu Menari-Nari Baira Imla Ode. Siap, nanti kita bakal puterin setelah obrolan kita ya Lydia. Nanti saya bakal puterin lagu dari Raimla Ode, Menari-Nari. Nah, ini ngobrolin teman Pro 2 soal peduli lingkungan ya. Di dua segmen sebelumnya teman Pro 2, kita sudah membahas bagaimana bumi ini sering menjadi tempat pelampiasan kebiasaan buruk manusia, dan juga bagaimana media sosial kadang membuat kita lebih sibuk mengejar foto estetik dibandingkan menjaga tempat yang kita datangi, teman Pro 2. Sekarang saya ingin ngajakin kamu teman Pro 2 untuk melihat hubungan yang jauh lebih personal. Ternyata menjaga lingkungan bukan hanya tentang menyelamatkan pohon, laut ataupun sungai, tetapi ini juga tentang menyelamatkan diri kita sendiri, teman Pro 2. Sebab kualitas lingkungan tempat kita hidup ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pikiran, emosi, bahkan kesehatan mental kita setiap hari, teman Pro 2. Coba kita renungkan sejenak, teman Pro 2, ketika pekerjaan menumpuk, tugas kuliah tidak ada habisnya, notifikasi ponsel berbunyi tanpa henti, dan kepala kamu mungkin terasa penuh oleh berbagai tuntutan hidup. Ada yang yang bisa kita cari, teman Pro 2? Sebagian besar mungkin orang akan menjawab, saya butuh healing. Menariknya, hampir semua gambaran tentang healing selalu membawa kita kembali kepada alam. Ada yang memilih untuk duduk di tepi pantai mendengar deru ombak begitu ya. Ada yang sengaja mendaki gunung untuk menikmati udara segar, dan mungkin juga ada yang berjalan santai di taman kota begitu. Dan atau mungkin kamu memilih untuk sekedar duduk di halaman rumah kamu sambil memandangi langit sore. Kenapa sih hampir semua bentuk healing itu selalu kembali kepada alam, teman Pro 2? Karena sejak awal memang manusia diciptakan untuk hidup berdampingan dengan alam, bukan hanya dengan layar gawai kamu dan juga notifikasi media sosial, teman Pro 2.
4: Bahkan ilmu pengetahuan menjelaskan hal yang sama. Dalam kajian environmental psikologi, para peneliti menemukan bahwa berada di ruangan terbuka hijau selama sekitar 20 hingga 30 menit mampu membantu menurunkan kadar hormon kortisol, yaitu hormon yang berkaitan dengan stres. Tidak hanya itu, berbagai peneliti juga menunjukkan bahwa melihat pepohonan, mendengarkan suara air mengalir, atau menikmati suasana alam dapat membantu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, mengurangi kecemasan, hingga mempercepat pemulihan mental setelah menjalani aktivitas yang melelahkan. Artinya, alam bukan hanya indah untuk dipandang, tetapi juga bekerja sebagai ruang terapi yang diberikan Tuhan secara gratis kepada manusia. Ironisnya, tempat yang selalu kita datangi ketika ingin menenangkan di pikiran justru sering menjadi tempat yang paling sering kita kotori. Kita datang mencari ketenangan tetapi pulang meninggalkan sampah. Kita menikmati udara segar tetapi meninggalkan plastik yang bertahan ratusan tahun. Kita mengagumi birunya laut tetapi tanpa sadar ikut menyumbang pencemaran yang perlahan menghilangkan keindahan itu sendiri. Bukankah ini sebuah paradoks ya? Kita berharap alam menyembuhkan luka kita, tetapi kita sendiri terus menambah luka bagi alam.
3: Betul. Gitu. Kadang juga saya berpikir ya teman Pro 2, kalau alam bisa berbicara, mungkin alam itu tidak akan meminta manusia membangun gedung-gedung megah atau monumen-monumen yang mahal ya. Bisa jadi dia hanya berkata, tolong pulangkan, pulanglah tanpa meninggalkan sampah ya teman Pro 2. Sesederhana itu mungkin kalau alam bisa dikasih nyawa untuk berbicara ya. Tapi kalau dikasih nyawa memang udah punya nyawa ya. Cuman dikasih apa ya, apa sih namanya, skill untuk berbicara ya, teman Pro 2. Pasti dia akan ngomong minta tolong banget nih, jangan dibangunkan gedung-gedung besar. Karena pasti kalau setiap ada pembangunan-pembangunan gedung, pasti akan ada hutan-hutan lain juga yang bakal menjadi sasaran ya. Benar untuk sekali, ditebang-tebangi begitu. Nah, bisa dan juga teman Pro 2, karena kalau kita bisa bilang juga alam ini sebenarnya tidak membutuhkan manusia untuk terus bertahan hidup. Justru manusialah yang sepenuhnya bergantung kepada alam. Kita bernafas karena ada pohon yang menghasilkan oksigen. Kita minum karena ada hutan yang menjaga sumber mata air. Kita juga makan karena tanah masih subur untuk ditanami padi dan lain sebagainya, teman Pro 2. Bahkan secangkir kopi yang menemani kita di pagi hari ini, teman Pro 2, itu juga berasal dari tanah yang sehat dan petani yang menjaga alam. Maka ketika kita berbicara tentang lingkungan, sebenarnya kita sedang berbicara tentang seluruh rantai kehidupan manusia.
4: Nah, fakta menariknya nih teman Pro 2, Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO,
3: yes,
4: keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
3: Mm-hmm.
4: Ruang hijau bukan sekedar mempercantik kota, tetapi membantu menurunkan suhu udara.
3: Okay.
4: Sehingga dapat menyerap polusi, mengurangi kebisingan, meningkatkan aktivitas fisik masyarakat, hingga menekan risiko gangguan kesehatan mental.
3: Mm-hmm.
4: Dengan kata lain, taman kota, hutan kota, dan kawasan hijau bukanlah fasilitas pelengkap, melainkan bagian dari infrastruktur kesehatan yang sama pentingnya dengan rumah sakit atau fasilitas publik lainnya.
3: Okay.
4: Bayangkan tuh, jika ruang-ruang hijau itu hilang karena dipenuhi sampah, ditebang tanpa perhitungan, atau dialihfungsikan tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan, yang hilang bukan hanya pemandangan indah, Kak,
3: mm-hmm,
4: tetapi juga kualitas hidup manusia itu sendiri.
3: Betul sekali. Nah, kita juga di Sulawesi Tengah ini, teman Pradua, sebenarnya sudah termasuk daerah yang sangat beruntung ya. Kita memiliki Teluk Palu yang membentang sangat indah, pegunungan yang mengelilingi kota Palu, pantai-pantai eksotis, air terjun, kawasan konservasi, hingga kekayaan hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia. Banyak wisatawan datang dari luar daerah hanya untuk menikmati apa yang setiap hari ada di sekitar kota Palu, apa yang sudah sering kita nikmati, begitu teman Pradua. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menghargai anugerah itu, atau mungkin justru kita mulai menganggapnya biasa sehingga kita lupa untuk menjaganya. Kadang memang kita rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk berlibur ke luar negeri demi melihat alam yang bersih, tetapi di saat yang sama kita masih membuang bungkus makanan di jendela kendaraan kita ketika kita melintasi jalan di kota sendiri, teman Pradua. Padahal mencintai lingkungan tidak diukur dari seberapa jauh kita bepergian, melainkan dari bagaimana kita memperlakukan tempat yang setiap hari menjadi rumah kita sendiri.
4: Saya percaya itu, Kak, bumi tidak pernah meminta manusia menjadi pahlawan lingkungan dalam semalam.
3: Mm-hmm.
4: Bumi hanya membutuhkan manusia yang sedikit lebih peduli dari kemarin.
3: Okay.
4: Membawa tumbler sendiri ketika bepergian, menolak sedotan plastik jika memang tidak diperlukan, memungut satu sampah yang kita lihat di jalan,
3: okay,
4: menanam satu pohon di halaman rumah, mengingatkan teman dengan cara yang santun ketika mereka membuang sampah sampah sembarangan, Kak, maaf ya.
3: Okay.
4: Semua tindakan itu mungkin terlihat kecil, tetapi perubahan besar memang selalu dimulai dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Kita sering berpikir bahwa menyelamatkan bumi adalah pekerjaan besar yang bisa dilakukan pemerintah atau aktivis lingkungan.
3: Okay.
4: Padahal sejarah membuktikan bahwa hampir semua perubahan besar selalu lahir dari jutaan tindakan kecil yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama.
3: Betul sekali. Nah, teman Pradua, karena ini kan udah menjadi segmen terakhir kita di sesi kali ini ya, teman Pradua. Mungkin apa ya? Saya pengen bilang mungkin dari awal mungkin hingga sampai sekarang kita sudah sama-sama membahas satu hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi sering luput dari perhatian, begitu. Bumi bukan tempat untuk membuang segala mood-moodan kamu, teman Pradua, baik itu mungkin kamu sedang moodnya gak baik-baik aja, buang sampah sembarangan, moodnya lagi bahagia, buang sampah sembarangan, gak gitu ya konsepnya, teman Pradua. Tetapi di pagi hari ini, kalau kita rangkum obrolan kita pagi hari ini, pesannya sederhana tapi penting. Lingkungan yang bersih bukan hanya untuk membuat kota terlihat indah. Lingkungan yang bersih ini juga membuat udara lebih sehat, air lebih terjaga, pikiran lebih tenang, dan kehidupan masyarakat menjadi lebih nyaman tentunya. Sebaliknya, lingkungan yang kotor itu bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga bisa merusak kesehatan, mengganggu ekosistem, bahkan ini bisa mengurangi kualitas hidup kita sendiri. Seringkali kita menunggu perubahan besar, menunggu pemerintah bergerak ya, teman Pradua, menunggu komunitas lingkungan membuat aksi, menunggu ada program nasional yang bisa digerakkan gitu. Padahal perubahan paling nyata justru dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Membawa tumbler sendiri contohnya, mengurangi plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, tidak meninggalkan sampah saat nongkrong atau liburan, dan yang paling penting, teman Pradua, berani mengingatkan diri sendiri bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama. Masih ada Fahri? Fahri lagi Dede. Saya ingatnya Fahri ya, karena biasa teman saya adalah Dede. Oke, kalau Dede masih nyari di bagian refleksi, ada?
4: Ada.
3: Oke.
4: Refleksi ya.
3: Ketemu ya?
4: Oh, yang
3: 4. Segmen 4 kita.
4: Oke. Maaf, maaf.
3: Oke.
4: Coba bayangin, Kak. Seberapa beberapa tahun ke depan, ada seorang anak kecil berjalan ke pantai, menghirup udara pagi, bermain di taman, atau melihat sungai yang jernih.
3: Okay.
4: Lalu ia bertanya kepada orang tuanya, kenapa tempat ini masih bersih dan indah? Jawaban yang paling membanggakan tentu bukan karena ada satu orang hebat yang menyelamatkan bumi, okay, tapi karena banyak orang memilih untuk peduli sejak hari ini. Sebaliknya, bayangkan jika suatu hari generasi berikutnya harus hidup dengan laut yang penuh plastik, udara yang semakin panas, dan ruang hijau yang semakin sedikit. Mereka mungkin akan bertanya, kenapa dulu orang-orang tidak menjaga bumi dengan lebih baik? Okay. Dan pertanyaan itu akan menjadi cermin bagi kita semua. Karena pada akhirnya, lingkungan bukan hanya warisan yang kita terima dari generasi sebelumnya, lingkungan adalah titipan yang harus kita jaga untuk generasi setelah kita.
3: Iya, betul sekali. Jadi mulai hari ini teman Pro 2, jangan anggap remeh tindakan kecil, memungut satu sampah, membawa tas belanja sendiri, menanam pohon satu pohon, menghemat air, mengurangi penggunaan plastik, itu semua mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat bisa sangat panjang ya teman Pro 2. Jadi bukan bumi itu bukan tempat untuk membuang mood kamu, bumi adalah rumah yang memberi kita udara untuk bernafas, air untuk hidup, tanah untuk tumbuh, dan juga alam untuk menenangkan hati ketika kita lelah. Maka jangan wariskan bumi yang penuh alasan, wariskan bumi yang penuh dengan kepedulian. Jangan tinggalkan jejak sampah, tinggalkan jejak kebaikan, karena generasi yang keren bukan hanya generasi yang pandai membuat konten, tetapi generasi yang sadar bahwa setiap tindakan kecil hari ini menentukan kualitas kehidupan esok hari. Mulai hari dari bisa kamu mulai dari diri sendiri teman Pro 2, mulai dari rumah, mulai dari kebiasaan sehari-hari, dan juga boleh banget kalau kamu mulai dari sekarang. Akhir kata, saya Iyek Maulana pamit undur diri, dan juga Dede. Dan juga Dede pamit undur diri teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Ada operator saya di pagi hari ini, ada siapa namanya? Dina, dan juga siapa satu lagi? Lydia. Oh, ini dua-duanya. Ketemu deh. Oke, ada Dina dan Lydia teman Pro 2 yang lagi pantengin kita di Pro 2 FM Palu. Thank you juga buat kamu yang sudah dengerin Pro 2 FM dari aplikasi RR Digital maupun dari streaming kita di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap peduli, dan tetap jaga bumi kita bersama. Sampai jumpa di Spada edisi berikutnya. Bye.

0: pernah gak sih lihat teman-teman yang awalnya malu-malu terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman. Butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
2: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
1: Okay.
2: Nah, BPJS di sana pendaftaran gitu, okay, kan dibandingkan dengan kita ke, jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu, mm-hmm, sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
1: Sian diberikan waktu
2: 40
1: menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza saat ini belum tercover oleh BPJS. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
3: Iya. Kalau tidak salah satu makanya di rumah sakit Undata itu boleh di cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di rumah sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan embel-embel di cover BPJS, okay, seperti baik. Itu.
1: Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal
3: iya,
1: gitu, tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
3: Iya,
1: gitu.
3: Kalau nggak salah
1: apa lagunya?
3: Lagu Hindia kalau nggak salah. Hashtag itulah.
1: Oke. Okay.
3: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
1: Okay. Terus karena ini jasa juga ya.
3: Ke klien itu cukup lama.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
5: Intinya sih kalau nggak kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
4: Iya lagi.
5: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
4: mengikuti alur aja sih.
5: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling luar negeri.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 kali ini bersama saya yang malam, teman Pro 2 tentunya nanti bakal sampai di jam 12 siang. Nanti bakal dilanjutin lagi sama Nadila, teman Pro 2 ya, karena saya kali ini membacakan requestan dari kamu sekaligus akan pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tapi sebelum itu saya mau ngucapin thank you teman Pro 2 yang udah ngedengerin saya dari jam 5 subuh tadi, teman Pro 2, sampai sekarang menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan ini udah ada beberapa requestan yang masuk nih teman Pro 2. Ada siapa nih namanya, sebentar saya lihat dulu, karena ini ada masuk di WhatsApp Pro 2 ya teman Pro 2. Ini ada Amalia. Nah, jadi Amalia mau request lagu Selamat Pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Jadi for your information teman Pro 2, lagu dari Vanessa Z ini yang Menjauh ini juga baru rilis kemarin gitu ya, di tanggal 9 Juli 2026. Ini juga spesial, udah ada di Pro 2 FM, udah bisa kamu request melalui WhatsApp, IG, dan juga aplikasi RRI Digital. Di susul berikutnya teman Pro 2 ada lagi seperti biasa ada para fans dari Angie Carvalho yang juga izin request Remuk ya teman Pro 2. Ini seperti biasa juga Kazulia di Jakarta yang katanya pengen salam buat kakak penyiar dan juga di Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Siap, terima kasih. Katanya ini stay tune di RRI Digital ya. Oke, nanti kita bakal putarin teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu saya mau pamit undur diri. Thank you dan juga sampai ketemu lagi di siaran saya edisi berikutnya. Nanti setelah ini Pro 2 Hitlistnya masih akan berlanjut sampai di jam 12 siang. Nanti bakal ditemani lagi sama Nadila sampai juga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu tetap di 105 FM karena keseruannya masih bakal berlanjut teman Pro 2. Stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan thank you, bye bye.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Pro 2 FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
1: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan
2: kok sih begitu ya.
0: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
1: Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak, jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak, karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, itu saya tidak terima briefing begitu.
0: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
1: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers, itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Haus nih.
4: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
3: Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
4: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
7: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayaknya. Jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang kak.
6: Rimpang?
7: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar, JSR gitu, juru sehat Rasulullah.
6: Iya, okay.
7: Yeah. Gitu. Jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam kak dari rumah. Jadi sudah jadi apa ya familiar untuk saya minuman rempah gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini backgroundnya tidak ada apa ya background kesehatan ya.
6: Gak ada sama sekali gitu.
7: Gak ada sama sekali.
6: Bapak jamu juga gak ada gitu ya.
7: Gak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
6: Okay.
7: Jadi beralih ke ini. Minuman herbal.
6: Minuman herbal gitu.
7: Saya seperti itu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kalau tadi pagi kamu ditemenin sama Iyek, sekarang siang sampai dengan sore hari kamu akan ditemenin sama saya Nadila, teman Pro 2, di program Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang. Lalu ada santai siang ya, sampai nanti di jam 3 sore. Lalu ada sore ceria sampai di jam 6 sore, ya teman Pro 2. Oke, sekarang kamu boleh request lagu yang pengen kamu dengerin di WhatsApp 0811 456 03105, atau juga boleh di Instagram DM aja di @pro2palu. Bisa juga live comment di aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana ya senang dengan peran ya pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan okay atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, benar, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, saya mau ke requestannya Didit ya. Didit, hai Didit. Dia mau request lagunya Tulus Teh Hijau. Oke. Okay. Teh Hijau ini bisa matcha, bisa green tea kali ya. Tapi katanya cewek yang suka minum teh hijau itu katanya kesabarannya katanya lebih besar gitu ya teman berdua. Tidak tahu ya, ini teori dari mana gitu, penelitian dari mana teman berdua. Oke, okay, terus requestan selanjutnya yang terakhir sebelum kita ke informasi kuliner. Ini dari Putri, mau dengar lagunya Hindia, Kita Kesana. Oke, okay, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM dari Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro2, siang ini kita ngomongin tentang kuliner. Oke, ada salah satu kuliner di Jepang, teman Pro2, yang unik, menarik, dan juga harganya fantastik ya. Karena di tengah persaingan restoran cepat saji yang identik dengan menu terjangkau, ada restoran asal Jepang namanya Mos Burger justru menghadirkan menu musiman dengan harga yang tidak biasa. Musim panas tahun ini mereka meluncurkan burger premium berbahan dasar belut air tawar atau unagi yang hanya tersedia melalui sistem pemesanan terlebih dahulu atau pre-order gitu ya. Nama Mos Burger ini memang sering disalahartikan sebagai Mos Burger atau burger lumut ya. Padahal Mos sendiri merupakan singkatan dari Mountain, Ocean, dan Sun yang mencerminkan filosofi perusahaan dalam menyajikan makanan berbahan segar dan juga alami. Dan selama ini Mos Burger itu dikenal menawarkan menu dengan harga yang masih ramah di kantong. Namun berbeda dengan biasanya, burger terbaru mereka yaitu dibanderol dengan harga yang lebih mahal dari menu reguler lainnya, yaitu satu paket dijual dengan harga sekitar Rp605.000. Harga ini sudah termasuk dua burger dan tidak dijual secara satuan ya. Artinya kalau dibagi dua orang masing-masing harus merogoh kocek sekitar Rp325.000, teman Pro2. Dan ini adalah salah satu menu yang terinspirasi dari tradisi musim panas di Jepang. Kira-kira kamu mau tidak mengeluarkan uang Rp650.000 demi burger belut, teman Pro2? Emang ya, ada-ada aja.

0: lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: You are listening to Radio Republic of Indonesia.
2: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
3: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
2: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
4: Permisi, Bu.
2: Mundur di mana? Lama nih. Soalnya udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
4: Makasih ya, Bu.
2: Gimana, Win? Gimana? Dapat enggak?
3: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Yang apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
4: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
3: Bagea.
4: Kenari, kopi, ya coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
3: Oke, Bagea ya.
4: Nah, ada juga produk kue kering. Kue kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini pelapis.
3: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya kamera. Ini apa?
4: Pelapis. Ini produk kelapis, ini olahan limbah kelapa.
3: Oke.
4: Ini juga produk unggulan kami. Kemudian ini Bagea
3: coklat kenari ya.
4: Kenari. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi ya.
3: Oke, dari kopi dibuat.
4: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
3: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
4: Ini. Bestseller ini sama ini kelor juga. Karena ini khas.
3: Bestseller. Bestseller yang mana?
4: Ini sama ini.
3: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya, biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
4: Iya, insya Allah Bu.
3: Oke, itu harganya kisaran berapa?
4: 25 satu dos. 25. Bermacam, ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Yang toples tabu kayak gini, ini 60.
3: Oh, 60 ribu.
4: Ya. Ada untuk toples besar, untuk kalau hari raya besar, kayak lebaran, Natal, itu ada ya ada cuma sudah ada.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM Arere Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat bergabung buat yang baru aja join di program kita ya, teman Pro 2 di Santai Siang hari ini. By the way, teman Pro 2, kalau kamu suka Batagor, nah ternyata Batagor itu di tahun 2025 dia itu mengalahkan sushi dalam daftar kuliner seafood terbaik di dunia. Jadi Batagor itu mengalahkan sushi dalam daftar sajian seafood terbaik di dunia versi Taste Atlas. Dan Batagor ini duduk di posisi 3, sementara Nigiri Sushi ada di nomor 5 di tahun 2025 ya. Dan Batagor sendiri berada di posisi ketiga. Disebutkan bahwa Batagor merupakan cemilan favorit warga Indonesia. Dan Batagor sendiri adalah singkatan dari bakso tahu goreng yang asalnya dari Bandung, Jawa Barat. Dan kalau di Bandung sendiri, jajanan Batagor itu biasanya ada dua macam ya. Yang pertama adalah somai atau pangsit yang mirip dengan dimsum namun digoreng. Lalu ada bakso tahu dibuat dari adonan bakso berbahan ikan yang dimasukkan ke dalam tahu lalu digoreng. Biasanya para penjajah Batagor ini menggunakan ikan tenggiri sebagai bagian bahannya gitu ya. Kalau Batagor itu memang paling enak itu pakai saus kacang ya, teman berdua. Waduh, itu nagih sekali deh teman berdua. Ada yang pengen ngemil Batagor siang ini? Karena saya itu pengen makan nasi, makan berat, tapi takutnya ngantuk teman berdua. Lalu adakah rekomendasi makanan yang menurutmu tidak terlalu berat untuk bisa saya makan siang ini?

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat datang kembali di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Dan kamu masih ditemenin sama Nadila tentunya. Teman Pro 2 masih ngomongin tentang kuliner ya untuk siang hari ini. Karena bisa dibilang ya itu tadi, hidup untuk makan, makan untuk hidup. Apalagi kalau misalnya kamu adalah pecinta kuliner begitu ya teman berdua. Pasti kamu adalah tipe kalau orang yang sangat fokus pada yang namanya rasa, ya kan? Terus juga ada beberapa orang itu kalau makan itu memang dia betul-betul menghayati dan apa ya, bisa dibilang dia sangat fokus pada rasa setiap gigitan, ya kan? Karena biasanya kalau kita yang cuma tahu makan, ya udah enak ya enak aja gitu. Tapi kalau orang yang paham pasti dia bakal, oh iya kayaknya ini terbuat dari ini deh dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, so guys, jadi salah satu makanan atau kuliner yang patut kita apresiasi dan juga kita banggakan adalah klepon, teman berdua. Kenapa? Karena klepon ini juga salah satu menu yang masuk dalam daftar makanan terbaik di Indonesia versi Taste Atlas selain batagor tadi gitu ya. Nah, jadi Indonesia itu dikenal dengan kulinernya yang kaya, teman berdua, karena hampir setiap daerah itu punya pilihan sajian masing-masing kayak gitu ya. Kekayaan kuliner ini muncul lantaran perpaduan antara faktor geografi, sejarah, budaya dan juga perdagangan selama berabad-abad gitu. Lalu selain itu Indonesia juga dipengaruhi sama iklim tropis tadi gitu, karena memungkinkan berbagai rempah dan bahan pangan itu tumbuh subur di Indonesia. Well, dan tapi di antara ribuan, mana di antaranya yang paling baik? Nah, jadi laman pemeringkatan kuliner Taste Atlas itu baru aja memperbarui daftar makanan Indonesia terbaru di tahun 2026 dan ini dirilis di 25 Juni kemarin. Salah satunya adalah sate kambing, teman berdua. Jadi ini adalah salah satu hidangan sate dibuat dari daging kambing sebagai bahan utama. Dan makanan ini juga salah satu makanan terbaik ya, dengan rating 4,5 teman berdua ya. Lalu ada soto Betawi 4,4 dan ada siomay juga, batagor, pisang goreng, nasi goreng ayam, bubur ayam, perkedel, ayam goreng, klepon. Dan klepon masuk salah satu makanan dengan rating tertinggi 4,3 dan duduk di posisi 10 teman berdua. Selain itu sajian lain seperti empek, rawon, nasi uduk, tempe mendoan, pecel, bebek goreng, ikan bakar, sambal terasi, ayam penyet dan odading itu juga masuk dalam daftar makanan Indonesia terbaik versi Taste Atlas. Yeay. Jadi bahagia banget ya dengerin banyak makanan Indonesia yang diakui sama warga-warga dunia. Selamat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lumayan pada dua ya, menu paling mahal di daftar Piala Dunia ya 2026 teman pro 2. Jadi ada beberapa menu termahal di Piala Dunia 2026. Menu paling mahal yaitu Miami Stadium, isinya kaviar, creamy fridge ya, frichy, krim asam kental dan daun kucai. Semua dibanderol 1,3 juta rupiah teman pro 2. Wow. Lalu ada kaviar. Mau makan kaviar sambil nonton bola? Bisa. Miami Stadium jual kaviar terpisah seharga 1,2 juta per porsi. Telur ikan sturgeon asin dan unik yang jadi cemilan mewah ini bisa kamu nikmati sambil melihat bagaimana bola langsung ditendangkan di dalam gawang ya. Lalu ada empanada mundial teman berdua. Ini mirip roti atau pizza yang isinya ayam dan keju. Tersedia di Miami Stadium juga, harganya $40 Amerika Serikat atau 714.000. Dan yang bikin unik, bobotnya mencapai 2,2 kg. Jadi cocok sekali dimakan untuk sharing gitu ya teman berdua. Lalu ada lobster roll, sempat viral sih setelah fans Argentina memamerkannya di medsos. Daging lobster diapit dua roti, dijual seharga $34 Amerika Serikat atau 612.000 di Kansas City. Ukurannya kecil, tapi untuk harganya kayaknya belum deh.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Dikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan, gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fest ini? Kira-kira bisa jelasin?
2: Oke. Okay. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
1: Yeah.
2: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Prodo RRI Palu, teman terbaik kamu. Oh iya, ternyata saya hari ini lagi didengarkan oleh seseorang asik yang kayaknya baru aja masuk di circle pertemanan saya dan teman saya gitu ya. Wow. Ya, yeah, join with us di komunitas penyiar yang katanya penyiar itu suka ngomong gitu, suka ngomong, terus apa namanya, orangnya ceria dan lain sebagainya. Tapi tahu tidak sih teman berdua, sebagian dari orang yang kita lihat selalu ceria, pintar ngomong, selalu tampil depan umum, bahkan seorang public figure sekalipun, mereka itu juga punya sisi introvert loh sebenarnya. Malah banyak artis-artis Korea pun juga mereka itu sebenarnya introvert, cuman mereka bisa seceria atau secerewet itu ya mungkin karena perannya sih teman berdua. Nah, kalau kamu sendiri tipe apa nih teman berdua, introvert atau extrovert? Kalau iya apa? Introvert, extrovert. Introvert. Oh, introvert. Kalau Arif? Introvert. Oke, kalau saya sih ambivert sih teman berdua. Perpaduan antara extrovert sama introvert. Jadi tergantung sih sebenarnya ada di situasi mana dan bareng siapa. Kadang bisa jadi introvert, kadang bisa jadi extrovert gitu ya. Oke, so mungkin kamu juga sama halnya seperti itu. Ketika kamu lagi baru bertemu dengan orang baru, kamu akan tiba-tiba menjadi seorang introvert gitu ya. Tapi lama-kelamaan kamu bakal jadi extrovert gitu. Kalau orang bilang pertama-pertama PDKT kalau makan itu berasa takut gitu ya, gimana cara menelan nasi ini. Tapi setelah lama-kelamaan nado ini hari ini setelah lama-kelamaan kenalan, woy, gila nafsu makannya luar biasa ya say, gitu kan. Oke, so guys, tapi ada lagi istilah anak zaman sekarang katanya, kalau terlalu sering atau terlalu lama bersosialisasi, baterai sosial kita bisa cepat habis, ngedrop jadi 87% baterai iPhone kali ya. Kayak gitu sih teman berdua. Tapi saya ngerasa kayak gitu sih, karena ada beberapa orang itu, kita tuh ibarat energi vampir, dia itu menyedot energi kita teman berdua. Pernah ketemu sama orang yang kalau ketemu sama dia itu capek, penuh drama ya kan, kayak gitu. Ada memang kayak gitu sih teman berdua. Tapi ada ketemu kalau kita ketemu sama orang yang dia tuh, saya mau curhat dong, terus setelah itu kita pulang, kok kayak berasa capek ya, padahal tadi di kantor tidak ngangkat barbel gitu. Nah itu tadi, energi kita berarti diserap sama dia. Oke. Kalau gitu teman berdua, saya mau ngasih kamu lagunya Noah yang terdalam. Ini spesial buat new friend ya, teman kami yang baru aja join di Prodo hari ini. Oke, join with us dan enjoy ya. Ini dia yang terdalam dari Noah spesial buat kamu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di siang hari ini masih ditemanin sama Nadila. Dan tadi pertandingannya Prancis dan Maroko ya. Dan ternyata 2-0 teman Pro 2 untuk Prancis. Wow, luar biasa. Oke, kalau gitu kita update lagi teman Pro 2 beberapa informasi olahraga di siang hari ini. Dan masih meninggalkan beberapa pertandingan teman Pro 2 ya. Dan salah satunya yang ditunggu-tunggu adalah Spanyol versus Belgia. Kalau Spanyol versus Belgia, Iyek sama Abi pegang apa? Pilih apa? Spanyol. Spanyol dan Belgia. Spanyol. Iyek? Spanyol, oke. Jadi Spanyol ini akan menghadapi Belgia dalam laga perempat final Piala Dunia 2026 di California tanggal 11 Juni dini hari ya teman Pro 2. Spanyol ini menunjukkan diri sebagai tim favorit juara di Piala Dunia 2026 dan mereka bisa lolos ke perempat final tanpa kebobolan sejauh ini. Belgia juga tidak bisa diremehkan. Meski tidak meyakinkan di awal, bahkan dua teman saya ini mereka tidak megang Belgia, malah mereka megang Spanyol. Tapi Belgia tidak jangan diabaikan karena mereka itu terus berkembang menunjukkan diri sebagai tim yang makin matang teman berdua ya. Tapi kita tungguin aja untuk pertandingan Spanyol versus Belgia teman berdua, kira-kira siapa yang akan menang? Kecha.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Melihatnya seperti apa? Apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
2: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya. Kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang akademik, di bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak

0: Namun ini, karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu, bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya. Agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kemarin pernah dua ya. Kalau kamu ada di situasi atau di momen kayaknya kamu itu susah, lagi susah jatuh cinta dan tidak tertarik pada apapun teman berdua, dan kamu hanya ingin duduk aja sambil menikmati minumanmu, mungkin kamu sama seperti lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau. Jadi lagu ini dirilis tanggal 30 Juni kemarin. Teman berdua bercerita tentang kehampaan yang dia rasakan, yang dia tidak bisa mencintai atau lagi tidak bisa jatuh cinta gitu. Jadi yang dia lakukan hanyalah duduk dan menikmati minumannya, Teh Hijau judulnya teman berdua. Jadi kalau misalnya ada di situasi kok belum dapat pasangan gitu, mungkin jawabanmu adalah iya, lagi tidak memikirkan hal itu, dan mungkin sekarang ada di situasi yang lagi menikmati diri sendiri ya. Mungkin kamu sedang merasakan kehampaan sih teman berdua, tapi mudah-mudahan hati yang sedang tertutup dan terkunci itu mudah-mudahan secepatnya bisa terbuka untuk seseorang yang lebih pantas, ya kan? Seseorang yang pantas gitu. Karena biasanya ada yang datang tapi hanya sekedar singgah sih teman berdua. Asik, masuk Pak Eko. Ya kan? Ada yang namanya tertulis di skripsi tapi ternyata tidak tertulis dalam undangan. Apalagi? Ada yang ngajakin keluar tapi kalah sama yang ngajakin nikah, misalnya kayak gitu sih teman berdua. Tapi ada yang bilang kayak gini, katanya ada orang yang walaupun tidak membersamai kita dalam hidup ini, tapi mereka punya ruang sendiri di dalam hati kita. Tapi mudah-mudahan orang-orang itu menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya bisa menjadi lebih baik dan lebih tahu apa yang harus dilakukan dan pilihan apa yang harus kita ambil ketika kita berbenturan dalam sebuah pilihan dalam hubungan teman berdua. Saya berharap mudah-mudahan kamu saat ini sedang berada dengan orang-orang yang baik begitu ya. Orang-orang yang bisa mensupport kamu teman berdua, dan orang-orang yang percaya pada mimpi-mimpi dan juga cita-citamu. Oke, setelah tadi Teh Hijau dari Tulus, sekarang kita ke Mia. Karena lagu ini spesial buat yang punya nama Mia. Teruntuk Mia dari Nu, spesial buat kamu di Santai Siang bareng saya Nadila.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
2: Iya, betul.
1: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
3: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya kedepannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Cuman perlu informasi selanjutnya untuk kamu ini mengenai bintang voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi yang telah tiba di Korea Selatan di hari Jumat hari ini ya, untuk segera bergabung dengan klub barunya Hyundai Hill State, teman perlu. Dan Megawati hadir dengan didampingi sang suami Dio Novandra, dan Megawati terlihat itu agak sedikit riang gitu ya, tampak riang dengan mengumbar senyum ketika keluar dari bandara. Dan Megawati resmi kembali ke Liga Voli karena dia tuh balik lagi ke Liga Voli Korea ya pada musim 2026-2027 setelah bergabung dengan Hyundai Hill State. Dan peresmian ini diumumkan Hill State pada pertengahan Mei lalu, teman berdua. 2 bulan usai peresmian, Megawati tiba di Korea pada hari ini, dan Megawati akan bergabung dengan skuad Hyundai dan memulai persiapan penuh untuk musim keempat League 2026-2027. Selain mempersiapkan diri bersama Hill State, Megatron julukannya Megawati juga dikabarkan akan hadir dalam uji coba timnas voli putri Indonesia versus Korea Selatan di Jecheon, Provinsi Chungcheon Utara pada 25 dan juga 26 Juli nanti.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke, pernah nggak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah nggak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
2: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin. Tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih, Kak.
0: Gitu deh.
1: Keren sih.
0: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu, Kevin.
2: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga.
0: Oh, bersepuluh-sepuluh itu sudah?
2: Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil Naura, panggil yang lain-lain.
3: Kita strukturnya juga, Kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
0: Ketuanya mana nih?
3: Ketua lagi
2: ada kesibukan,
0: ada kesibukan.
1: Apa motivasinya kalian membuat ini?
2: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana, atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Oh, ayo kita kumpul sama-sama. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi, kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan, atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu, dan kita yang perhatian, melengkapinya begitu sih.
1: Keren sekali.
0: Bunga-bung. Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

Teman berdua, ngomongin tentang liburan teman berdua, mungkin salah satu destinasi yang pengen kamu kunjungi dalam waktu dekat ini atau di tahun ini adalah ke Bali. Nah, ngomongin tentang Bali teman berdua, Bali itu masuk dalam daftar kota favorit wisatawan Amerika untuk berlibur di kawasan Asia. Jadi Asia ini semakin menguat begitu ya sebagai tujuan utama wisatawan Amerika Serikat yang mencari pengalaman lintas budaya, kuliner, dan landscape alam yang berbeda begitu dari negara asal. Dan kota-kota seperti Tokyo, Bangkok, Bali, Seoul, dan Singapura itu menempati 5 besar destinasi paling diminati karena mampu menggabungkan tradisi lokal yang kuat dengan infrastruktur modern, kemudahan transportasi, serta fasilitas ramah wisatawan internasional, dan lonjakan kunjungan ke Jepang dan popularitas berkelanjutan Asia Tenggara menegaskan pergeseran minat turis Amerika Serikat ke kawasan Bali begitu ya teman berdua untuk Asia. Nah, Tokyo menonjol lewat kontras teknologi dan budaya. Bangkok unggul dengan biaya terjangkau dan keragaman pengalaman. Bali memikat melalui pantai dan budaya lokal. Sedangkan Seoul sendiri menawarkan perpaduan sejarah dan budaya pop. Sementara Singapura menjadi opsi praktis yang aman dan efisien. Di luar 5 besar teman berdua, kota-kota seperti Kyoto, Hong Kong, Hanoi, dan Dubai itu turut melengkapi peta minat wisatawan Amerika Serikat dan menegaskan Asia sebagai kawasan dengan spektrum destinasi paling beragam untuk pasar Amerika.

0: minggu depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mopi mana saya ini. Ke situ, Joy. Baru kau bawa saya pipa foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Bismillah. Nah, sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabes juga. Kita ada bagian kan seperti itu.
2: Karena melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
3: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih. Artinya ya kenapa tidak? Ayolah, mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya. Oh, caranya kami menggait dana itu seperti ini. Ya. Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah, mari kita kolaborasi jualan kopi.
2: Okay. Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa yang mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu. Yeah.
1: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value untuk...
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, kalau ditanya kira-kira sehari kamu bisa berapa kali marah, teman berdua? Kalau saya sehari pasti marah. Mungkin tergantung dari ini juga ya, lingkungan ataupun juga mood swing ya teman berdua. Tapi hati-hati loh buat kamu yang sering marah, teman berdua, karena ada penelitian di Heartmath Institute yang menyebutkan marah lebih dari 5 menit itu dapat melemahkan imun, merusak otak, dan mempercepat penuaan akibat lonjakan kortisol serta adrenalin, teman berdua. Kemarahan berkepanjangan juga meningkatkan resiko serangan jantung hingga 8,5 kali, stroke 3 kali, serta mempercepat penuaan karena kerusakan kolagen dan jaringan otak ya. Dan untuk mencegahnya ini, teman berdua, tenangkan diri dengan napas panjang sebelum bertindak. Tarik nafas, hembuskan ulang kali. Setelah stabil, ungkapkan emosi lewat cerita atau menulis agar pikiran kamu tetap sehat, teman berdua. Selamat mencoba ya, dan jangan sering marah.

Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Tetap Bukan Kamu Teman Berdua dari Raisa featuring Roni Parulian. Wow, liriknya dalam Teman Berdua. Jadi kayaknya menceritakan seseorang yang apa ya, yang udah putus tapi dia bisa move on, terus dia menemukan seseorang baru. Tapi kayaknya walaupun kita udah dekat sama seseorang, kayaknya tetap bukan dia deh gitu ya. Ada seseorang yang tertinggal di hati. Mungkin apakah hal ini akan dirasakan oleh Ayu dan Lee Jong Suk Teman Berdua, karena hari ini akan, bukan akan ya, tapi menjadi hari patah hati sebagian warga dunia sih menurutku. Karena Ayu dan Lee Jong Suk ini putus setelah 4 tahun pacaran. Jadi mereka ini adalah aktris dan aktor Korea, Teman Berdua. Jadi kabar putusnya hubungan mereka ini udah dikonfirmasi sama manajemen mereka masing-masing, yaitu kalau Adam Entertainment itu manajemennya Ayu, Ace Factory itu agensinya Ayu dan Lee Jong Suk ya, Teman Berdua. Oh, Ace Factory itu agensinya Lee Jong Suk, Adam itu agensinya Ayu. Nah, jadi agensi mereka mengumumkan hubungan romantis yang telah berjalan selama 4 tahun itu berakhir, dan keduanya juga sepakat untuk kembali menjadi rekan kerja yang baik. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah hari patah hati gitu ya, tapi kalau menurutku sih yes, Ayu bisa mendapatkan yang lebih baik sih. Lee Jong Suk juga sih, Teman Berdua. But ada netizen yang bilang kayak gini, ya syukurlah 4 tahun baru putus, apa kabar yang kemarin ya kan, 14 tahun Teman Berdua dan akhirnya putus. Tapi kan sebenarnya kita tidak perlu ini ya, tidak perlu memusuhi mantan sih Teman Berdua, karena mantan itu bisa dibilang adalah orang yang membersamai kita menuju kedewasaan dalam berpikir dan mengantarkan kita sampai dengan titik saat ini yang kita bisa tahu gitu, oh ya ternyata yang kemarin itu salah ya, berarti jangan diulang, kayak gitu sih. I think kayak gitu sih Teman Berdua. Mudah-mudahan kamu sepakat ya. Oke, kita doain aja semoga Ayu sama Lee Jong Suk bisa menemukan pengganti yang lebih baik dan bisa menemukan sosok yang bisa di diseriusin sampai di jenjang yang lebih serius lagi sih Teman Berdua. Oke, saya mau putar lagunya, lagu requestannya Kak Rahmat yang mau dengerin lagunya Afgan dengan Kacamata, spesial buat kamu yang lagi dengerin sore ini.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucu, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorang itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
5: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau PIG dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

Nomor 2 ya, apakah kamu adalah seseorang yang suka dengan kucing? Siapa di antara sini suka kucing? Ada? Punya hewan peliharaan kucing di rumah? Punya, namanya siapa? Namanya siapa, Gita? Meme. Oh, saya punya, namanya Bobby. Jadi dia apa namanya, kucingku yang kedua. Kucingku yang sudah kesekian sih, namanya Bobby. Nah, ngomongin tentang kucing nih teman Pro 2, Muhammadiyah luncurkan Kucingmu. Ini adalah sebuah komunitas kucing Muhammadiyah untuk para pecinta kucing. Jadi kita kayaknya boleh join di komunitas ini teman Pro 2. Jadi komunitas kucing Muhammadiyah ini sebagai wadah bagi para pecinta kucing, sekaligus juga sarana begitu ya, untuk mengkampanyekan kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan. Dan peluncuran yang digelar di Yogyakarta sih teman berdua, untuk menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 ekor kucing, lengkap dengan konsultasi dokter hewan, pemberian obat cacing, obat kutu, suplemen, sampai dengan pengobatan non-invasif ya. Dan keunikan dari program ini adalah hadirnya kartu tanda anggota Muhammadiyah atau KTAM khusus untuk kucing, yang diharapkan menjadi basis pendataan sekaligus simbol gerakan peduli hewan di lingkungan Muhammadiyah. Dan melalui kucing ini atau komunitas ini, teman Pro 2 Muhammadiyah ingin memperluas dakwah dengan mengusung konsep One Health yang menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Oke, memang ya, anabul itu selalu bikin gemes deh teman Pro 2. Kayak berasa dia itu majikan, terus kita ini babunya kan. Harus ngurus makannya, pupnya, tapi itulah, hewan satu itu sangat menggemaskan.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: 105 FM Rari Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Nadila sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan by the way, teman Pro 2, apakah di akhir pekan nanti sudah punya janjian sama seseorang atau mungkin sama sahabatmu, teman Pro 2? Sahabat yang bisa dibilang itu bestie gitu ya. Kalau anak sekarang bilangnya sahabat itu adalah bestie begitu ya. Jadi teman akrab, teman karir. Tapi sebagian orang dia itu punya sahabat, punya bestie yang sudah bertahun-tahun bersama, teman berdua. Terus ada juga yang sama sekali itu tidak punya sahabat, tidak punya teman akrab. Jadi dia bisa berteman sama siapa aja tapi dia tidak akrab, maksudnya tidak terlalu akrab begitu ya. Tapi dia bisa berteman dengan siapa aja. Mungkin salah satunya adalah saya. Saya bisa berteman dengan siapa saja, tapi sampai dengan saat ini saya tidak punya teman yang betul-betul bisa dibilang soulmate. Yang kalau biasanya cewek itu kalau berteman akrab sekali kan biasanya benar-benar akrab sekali gitu ya. Tapi kemarin saya ngobrol sama salah satu anak magang di sini, teman berdua. Jadi dia itu ternyata sama juga kayak saya. Kita tidak punya bestie yang bestie sekali karena kita rasa itu adalah salah satu hal yang sangat ribet gitu ya. Karena kalau punya teman yang semuanya harus bareng, semuanya harus sama-sama, bahkan kita kalau keluar juga harus sama-sama dan lain sebagainya, kayaknya itu sedikit merepotkan sih menurutku ya. Ternyata temenku yang ngobrol kemarin itu juga bilang kayak gitu sih, dia juga termasuk tipikal yang seperti itu. Tapi saya salut sih sama orang-orang yang dia tuh punya kalau berteman itu beneran akrab, yang aduh pokoknya mereka tuh soulmate lah, teman berdua. Tapi kalau saya sih kayaknya ada agak ribet ya, karena harus menyesuaikan jadwal dan lain sebagainya. Nah, beruntungnya kalau kamu punya teman atau bestie sudah lama gitu ya, sampai dengan 7 tahunan kalian berteman. Coba ya saya tanya temanku, kamu punya teman akrab yang sampai dengan 7 tahun berteman? Punya? Wow, luar biasa. Sampai sekarang berapa? 10 tahun. Satu orang, dua orang?
1: Dua, bertiga.
0: Oh, bertiga. Wow. Nah, ternyata pertemanan yang melewati 7 tahun itu cenderung bisa bertahan selamanya, teman berdua. Tuh, ternyata iya punya. Ini studi dari Utrecht University. Jadi dalam rentang 7 tahun hanya sekitar 30% dari orang-orang yang kita anggap sahabat dekat yang benar-benar bertahan di posisi yang sama. Dan penelitian ini juga melibatkan banyak responden dan hasilnya mengatakan bahwa pertemanan yang sudah 7 tahun itu akan lebih bertahan lama, teman berdua. Seperti itu. Dan justru biasanya yang paling kuat dan paling bermakna itu adalah setelah 7 tahun tadi. 7 tahun itu memang bukan waktu yang sebentar ya. Dan kalau ada yang masih ada di sisimu setelah melewati itu semua, kemungkinan besar mereka emang layak disebut teman yang sesungguhnya sih. Tapi benar sih. Sekarang itu kan kadang teman itu kalau hahaha sama kita gitu ya. Maksudnya kalau sama orang lain terus sedihnya ke kita gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Dan untuk biasanya membuat hubungan itu tetap biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu. Oke. Well, semoga tidak seperti itu ya, teman berdua. Dan mudah-mudahan kita bisa merawat setiap hubungan yang sedang kita jalin saat ini, merawat silaturahmi, entah itu teman, bestie, pasangan, orang di sekitar dan lain sebagainya, rekan kerja. Semoga kita bisa merawat hubungan itu, karena menjalin silaturahmi itu kan juga membuka rezeki ya, teman berdua.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
2: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
4: Mengapa sepi tanpakah di sini?
2: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya, request lagu di RRI Digital.
5: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Dengerin lagu ini teman berdua, jadi ingat masa-masa zaman dulu ya. Kelihatan dong tuanya. Okay, jadi adik-adik Gen Z yang tidak tahu lagu ini, karena mungkin tidak dapat ya. Lagu ini lagunya Om Jikustik, judulnya adalah Puisi. Okay. Well, tapi masih asik kan dan masih relevan didengerin di zaman sekarang kan adik-adik Gen Z. Okay, guys, nanti di tanggal 13 Juli itu diperingati sebagai ditetapkan sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pemerintah resmi menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadil Zon juga mengatakan teman perdua, penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini diharapkan menjadi pengingat begitu ya, bahwa Indonesia itu dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi dan juga penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Dan negara tentunya hadir untuk memastikan setiap warganya memiliki ruang yang setara dalam menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, serta mewariskan nilai-nilai leluhur kepada generasi penerus. Dan penetapan hari tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa itu juga menjadi wujud komitmen pemerintah ya dalam memenuhi hak-hak para penghayat kepercayaan.

0: Saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

105 FM Mareri Perdua Palu, teman terbaik kamu. Lagu terakhir yang indah teman Perdua sore hari ini. Kalau aja lagi di jalan kayaknya berasa sayang banget ya turun dari mobil karena lagu pilihan Perdua sore ini semoga sesuai dengan seleramu teman Perdua. So guys, kadang yang paling sulit dalam hidup bukanlah mencintai, melainkan merelakan. Kita sering ingin menggenggam sesuatu yang sebenarnya sudah waktunya pergi. Tapi ingat teman Perdua, melepaskan bukan berarti kita kalah atau berhenti peduli. Justru dengan merelakan, kita sedang memberi ruang bagi hati untuk kembali pulih dan menemukan kebahagiaan yang baru. Jadi kalau sore ini masih ada yang sedang belajar love and let go, percaya teman Perdua, setiap perpisahan selalu membawa pelajaran dan setiap akhir akan membuka jalan untuk awal yang lebih baik. Saya Nadila, pamit teman Perdua. Terima kasih sudah menemani sore ini dari siang tadi sampai dengan saat ini. Tetap jaga hati, jaga kesehatan, dan semoga malam sampai dengan esok nanti harapan yang lebih indah akan datang. Dan selamat sore, selamat beristirahat, dan selamat menikmati perjalananmu bersama dengan Perdua. So guys, setelah ini ditemenin sama Kak Vicky sampai nanti di jam 12 malam. Bye-bye.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Stop, lampu merah.
5: Iyo, ditahu juga.
4: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
5: Tidak, Le. Kenapa,
4: Kau mau tahu? Begini,
6: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pick Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
7: Obrolan seru di Prodway FM.
8: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
9: Intinya sih kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
8: Iya lagi.
9: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
8: Mengikuti alur aja sih.
9: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling luar negeri.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: makanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
7: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
10: ya.
9: Vertigo. Vertigo parah lah.
10: Waduh, stadium berapa itu?
9: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2 jam 3 subuh karena saking kambuhnya vertigonya dia jalan kaki ke rumah sakit sampai di rumah sakit ditangani setelah ditangani ya di situ di diagnosa dia vertigonya
10: vertigo.
9: Itu sudah parah di situ kenal bekam dengan saya melalui teman jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya alhamdulillah bilang sudah rasa
10: mendingan.
9: Ada perubahannya ada perubahan. Dan sudah lepas dari ketergantungan.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

0: tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Anda masih terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Di suasana sore hari ini menjelang maghrib ya, pada pukul 18.12 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir sejenak dengan nuansa islami menemani Anda untuk mempersiapkan diri menunaikan 3 rakaat wajib di maghrib nanti. Dan sebelum itu tentu saja kita juga akan menghadirkan pengajian kalam suci Al-Quran.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

di dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

Dan pendengar, di sore hari ini kita akan ikuti pengajian Kalam Suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dharma Karini Abdul Halim untuk surah Az-Zumar ayat ke-53 hingga 54, dilanjutkan tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Oh.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya telah berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya untuk kita tunaikan 3 rakaat wajib di hari ini. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan, wajib dan juga sunnah, mendapat pahala yang sama, diganjar kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

dan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

puji hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Pro 1.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
2: Alat make up.
1: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
2: Kualitas produk.
1: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
2: Buka cabang baru.
1: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
2: Menjaga pelanggan lama.
1: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
2: Influencer lokal.
1: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
2: Soft launching.
1: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
2: Produk harian.
1: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
2: Dua-duanya sih, Instagram aja.
1: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
2: Pemasaran.
1: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
2: Produk sendiri.
1: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
2: Testimoni pelanggan.
1: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
2: Jelasin dulu dengan sabar.
1: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
2: Pilih punya tim.
1: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
2: Serum glowing.
1: Oke, terakhir, dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
2: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
1: Oke, seru. Cerah banget ya, langsung dijawab.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Teman Prodi Informasi Info Pro 2, santai informasi dan dunia olahraga sepak bola. Sami Khedira ini kembali ke Madrid untuk membantu Jose Mourinho sebagai asisten pelatih Real Madrid dan sudah terlihat bersama dengan staf lainnya di kota Madrid. Dirangkum berbagai sumber, Khedira juga pernah ditangani pelatih berjuluk The Special One itu sejak musim 2010 dan pemain Jerman ini sempat menjadi pemain star selama 3 tahun. Penting dari informasi berikutnya, film horor komedi fantasi ramah anak di mana menampilkan 4 sahabat kreatif dan periang ini siap menemani masa libur sekolah. Ghost Bazar juga menawarkan petualangan 4 sekawan yang juga membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Yang keempat tokoh ini juga Udin yang diperankan oleh Rafael Fernando, Nizam, ya, Nilvan Atallah, Raka Claudio Alexandre, dan juga Caca dari Kadisa Putri. Dan saat melakukan special screening, mereka disambut riuh gembira anak-anak PAUD SD hingga SMA atau SMK. Demikian informasi pilihan Info Pro 2 yang bertugas. Sampai jumpa.

Dari Kartini 39, hai, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Vega untuk malam hari ini. Apa kabar kalian semuanya yang sudah stay tune mendengarkan Pro 2 sejak sejak kapan ya? Udah lama ya. Thank you banget pokoknya udah dengerin Pro 2. Tapi untuk malam hari ini aku bakalan temani kamu lagi nih di Jaga Malam ya. Bentar itu ada yang keren gitu ya, inspiratif, dan mereka luar biasa banget karena hadir di salah satu kompetisi yang begitu luar biasa. Itu namanya Suprastar Indonesia 2026. Nah, siapa saja mereka, teman berdua, apa saja yang mereka bakalan ceritain sebentar. Udah pasti ini bermanfaat banget buat kamu yang mungkin nanti juga akan terjun ke dunia-dunia pigeon-pigeon gitu ya. Yaudah. Oke, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol ya barengan sama mereka ke dalam langsung. Saya belum mau kasih tahu siapa namanya, tapi yang jelas mereka udah prepare untuk malam hari ini live barengan sama kita di RRI. Teman berdua di channel YouTube-nya. Ya, kamu bisa ikutan komen-komen juga dan juga nanya-nanya ya di via WhatsApp. Oke, sebentar, kita akan balik lagi.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku balik lagi ya teman Pro 2, 17 menit dari pukul 19 untuk malam hari ini. Dan seperti biasa kita biasa tuh barengan sama komunitas ya, tokoh-tokoh inspiratif. Dan malam hari ini saya mau flash dulu karena beberapa bulan kemarin aku barengan sama salah satu bijen gitu ya, Himokami Production, barengan sama kakak Angga. Jadi banyak ngobrol sih ya, dan kita udah janji juga untuk bawa anaknya untuk jalan-jalan ke Pro 2 RRI. Dan malam hari ini udah ada nih, meskipun masih berdua ya, kalau secara visual kamu juga bisa ngelihatnya di channel YouTube-nya RRI, masih berdua nih. Nanti kita bakal tunggu karena mereka bertiga, kita rame-ramean di sini. Ya kita bakal enjoy nanti sharing juga pengalaman mereka serta edukasi. Tapi sebenarnya mereka juga barusan mengikuti salah satu ajang kecantikan begitu ya. Namanya itu Superstar Indonesia 2026 yang diadakan di Batam, Kepulauan Riau, dan Singapura gitu ya. Bener gak? Oke, kita kasih aplaus dulu deh ya. Thank you, selamat datang di Pro 2 RRI. Hai.
1: Hai.
0: Oke, suaranya bisa lebih kencang lagi. Oke. Halo, apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, mungkin bisa kenalan dulu deh satu persatu. Mungkin dari sini dulu, nanti baru ke tengah dan satunya masih kita nunggu. Oke, silakan.
1: Perkenalkan, nama saya Ila Bilalenin Siruci Raja Falitri, bisa dipanggil Bella. Umur saya 16 tahun dan sekarang saya sedang bersekolah di SMA 1 Palu.
0: SMA 1 Palu.
1: Ya.
0: Oke. Kelas berapa tadi?
1: Kelas 11.
0: Kelas 11. Oke deh. Nah, lanjut.
2: Vanessa Naradia Samita, bisa dipanggil Nesa atau Vanes. Umur saya 14 tahun dan sekarang saya sedang bersekolah di SMP Karunadipa. Saya sekarang menduduki kelas 9.
0: Oke, kelas 9 begitu ya. Oke, dan kalian saat ini berada di Himokami Projection begitu ya. Itu sebenarnya sudah berapa lama kalian ada di situ? Dan mungkin bisa ceritakan dulu begitu awal mula kalian itu bisa ada di situ. Kemudian juga tertarik di dunia DJ atau bergabung, belajar dan mengikuti berbagai rangkaian fase pembelajaran dan juga penyesuaian. Kalian boleh ceritakan dulu mungkin seperti apa pengalaman awalnya gitu. Oke. Oke, silakan. Jangan nunjuk-nunjuk. Oke, kita share, kita belajar bareng di sini. Oke. Oke, silakan. Dari pengalaman
1: ya. Kalau saya sih baru join di Himokami waktu tahun kemarin.
0: Tahun kemarin, oke, 2025.
1: Ya.
0: Oke, kemudian dari situ, dari di tahun 2025 apa saja yang
1: 2025 atau 2026
0: ya? Ya coba bisa dipikir-pikir lagi di kisaran itulah ya. Tapi dari setelah bergabung di situ, apa yang pertama kamu coba pelajari bersama Kak Angga di situ di Himokami?
1: Dari situ saya belajar public speaking.
0: Public speaking, betul.
1: Cara jalan catwalk yang baik dan betul.
0: Oke. Okay.
1: Terus lagi ya.
0: Coba. Pikir-pikir. Oke. Okay. Apa lagi mungkin dari public speaking, kemudian cara berjalan dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan dunia fashion ya.
1: Iya.
0: Iya. Tapi seneng gak selama bergabung itu?
1: Seneng banget, soalnya banyak dapat teman, terus temannya baik-baik.
0: Oke, okay. Suka ngebantu juga atau ngarahin gitu ya? Artinya banyak yang juga intinya ketika kalian pengen belajar di dunia fashion, ya saling menunjang gitu, saling. Karena memang tujuannya untuk belajar dan juga mengikuti kompetisi. Oke, okay. Kemudian sekolah sendiri seperti apa? Apakah apa yang support dari sekolah sendiri untuk setiap kegiatan kalian di sini. Oke, tapi kayaknya ada teman kamu yang datang nih ya. Kita coba kan dulu, tapi sebentar nanti kita bakalan coba tanya-tanyain lagi begitu. Biar kita ikutan rame malam hari ini ya di Jaga Malam. Untuk kita jaga kemana-mana, stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita balik lagi ya di Jaga Malam untuk malam hari ini. Kita gak bakalan galau karena banyak adik-adik kita sini yang udah siap mengeksplor kemampuan mereka. Tapi kali ini kita tidak ajak untuk berjalan di atas catwalk, enggak ya. Tapi kita lebih ke inspiring ya, pengalaman kalian juga. Nah, saya mau kenalan dulu yang sama yang mungkin baru tiba nih ya. Halo.
1: Halo.
0: Oke, bisa kenalan dulu dengan siapa namanya? Siti Masita, oke. Siti Masita, Siti Masita mungkin jelasin juga sekarang di Hemo kami di kompetisi yang di Superstar Indonesia ini sebagai apa juaranya?
1: Juara tiga.
0: Juara tiga begitu ya? Juara tiga di Superstar Indonesia 2026 begitu ya?
1: Ya
0: benar. Oke, gimana perasaannya?
1: Tentu senang dan membanggakan orang tua dan kota yang mendukung kita sendiri.
0: Oke, udah pasti sangat membanggakan ya, terutama buat masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah, karena biasanya di kompetisi nasional itu kan kita membawa nama daerah begitu ya. Ya otomatis segala sesuatunya, kemampuan-kemampuan yang dipelajari itu harus ditunjukkan maksimal, sehingga teman-teman saat ini juga udah mendapatkan ada yang juara 3, kemudian juga ada yang juara 4 ya. Kemudian juga ada yang juara 2. Nah, saya mau ke juara 4 dulu nih. Sama Vanessa.
1: Iya, Vanessa.
0: Ini mukanya kalian tuh hampir-hampir sama ya. Kalau kemarin kulihat gitu, jadi agak-agak bingung gitu. Gimana Vanessa pengalamannya?
2: Tentunya pengalamannya itu seru ya. Mm-hmm. Ketemu teman-teman dari provinsi lain seperti yeah. Kepulauan Riau. Mm-hmm. Pokoknya yang luar provinsi lah ya. Mm-hmm. Itu kan dari awalnya persiapannya kita dari Sulawesi Tengah tentu sangat banyak. Mm-hmm. Dari kita latihan setiap yeah. malam. Mm-hmm. Terus kita berangkat, kita ke Jakarta dulu, mm-hmm. transit, setelah itu kita berangkat ke Batam. Itu pokoknya suasana yang luar biasa banget, senang banget. Dan tiba di grand final, aku mendapatkan masuk top 5, dapat juara 4, tentu sangat bangga. Telah membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Oke deh, tapi selama di perjalanan atau di persiapan itu banyak hal-hal seru yang kalian alami juga.
2: Iya.
0: Nah, mungkin bisa ceritakan dulu deh gitu. Mungkin saya ke apa Ilabila ya. Oke, mungkin gimana pengalamannya di selama perjalanan gitu atau selama kompetisi gitu? Ada nggak yang seru-seru?
3: Seru sih seru, ketemu teman banyak dari daerah-daerah lain. Tapi ya itu bangun subuh buat di make up.
0: Oh gitu ya?
3: Yang ngantuk.
0: Oke, tantangannya memang kayak gitu sih sebenarnya ya kan?
3: Iya.
0: Kalau nggak make up, gimana dengan kompetisinya? Karena mungkin
3: tapi,
0: ada yang, kenapa?
3: Dengan gitu semua, saya mendapatkan hasil yang lumayan buat saya bisa dapat second runner up yaitu juara 3.
0: Wow, keren. Berarti kita bisa lihat di situ bahwa ada tingkat kedisiplinan yang kalian coba lakukan gitu. Itu gimana gitu? Kedisiplinan selain harus bangun pagi gitu. Kemudian juga kalau soal make up jadi jangan sampai yang ada yang kurang gitu dan sebagainya. Kedisiplinan apa yang kalian harus dapatkan di situ selain harus bangun pagi gitu?
3: Sepertinya ya.
0: Oke, mungkin banyak kedisiplinan yang masih harus dilakukan selain bangun pagi, kemudian juga ya soal merawat diri ya, sarapan pagi dan sebagainya kan penting juga gitu kan untuk mempersiapkan itu. Kemudian juga mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi ada nggak yang kalian pelajari selama kompetisi? Atau karena memang dari segi visual kan harus menampilkan secara all out di atas panggung begitu. Ada nggak materi-materi khusus yang mungkin ini harus didalami nih ketika kalian di ajang itu harus betul-betul ditunjukkan gitu. Ada nggak?
2: Ada sih.
0: Ada ya?
2: Ada.
0: Oke, boleh ceritakin dulu dari Vanessa.
2: Kayak kita itu harus mendalami kita cara catwalk karena kalau kita itu kan bersaing ya istilahnya, itu catwalknya itu kan pasti ada yang berbeda-beda. Jadi itu kita harus mendalami, apalagi soal public speaking. Karena kemarin itu kita itu ada yang namanya speech tentang top 10 sama top 3.
0: Okay.
2: Itu tentang Q&A.
0: Mm-hmm.
2: Jadi itu kita harus menghafal.
0: Okay.
2: Di atas panggung.
0: Nah,
2: itu yang harus kita dalami.
0: Q&A begitu ya. Itu yeah. Memang harus dipelajari. Agak susah atau mungkin memang udah dipersiapkan sebelum berangkat kompetisi?
2: Udah disiapin, cuman kan kalau mungkin mereka kita dapat yang panjang itu seperti okay. speech-nya itu kan.
0: Okay.
2: Jadi itu yang harus dialami. Jadi setiap malam kita harus latihan-latihan menghafal itu aja.
0: Seperti apa? Mungkin contohnya bisa dicontohkan gitu?
2: Kalau yang speech itu kita tentang pariwisata.
0: Okay, boleh.
2: Kebetulan yang kemarin itu wisata Morowali ya. Okay. Kalau saya Morowali. Gitu.
0: Okay. Kalau teman-teman yang lain mungkin? Kalau dari... Ada yang bisa ceritakan?
1: Ya. Dari Bada.
0: Oke, okay. Dari?
1: Bada.
0: Dari Bada. Oke, okay. Dari situ yang di explore begitu ya. Oke, okay. Kenapa? Kenapa?
1: Dan wisata-wisata.
0: Betul, betul. Kalau
1: dan masih banyak lagi. Indah karena di Bada masih kayak pedalaman begitu masih hijau-hijau. Belum ada kayak masa kekinian sekarang.
0: Artinya masih terjaga begitu ya, sisi kearifan lokalnya. Itu yang kamu coba explore dan juga tunjukkan di kompetisi itu yang.
2: Iya.
0: Oke, kalau Ila Bila sendiri seperti apa? Apa yang dia?
3: Kalau saya memperkenalkan danau tercermin di danau
0: okay.
3: terindah di Indonesia yaitu Danau Paisupok.
0: Luar biasa gitu ya. Ini memang banyak memang ini yang paling banyak diceritakan di Sulawesi Tengah gitu di daerah kita itu yang teman-teman boleh explore di sana. Tapi dengan apa cara seperti apa menyampaikan itu dengan durasi yang berapa lama apa saja keindahan yang kalian bisa ceritakan di setiap materi yang kalian sampaikan?
3: Kalau saya memberitahu kalau Danau Paisupok itu terletak di Desa Luk Panenteng, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Airnya yang biru, alamnya yang masih terjaga, dan satwa endemik gagak peling serta tarsius yang siap menyambut dan menemani kalian menjelajahi Danau Paisupok. Tapi sebelum itu saya menyuruh mereka untuk singgah dulu ke Keraton Kerajaan Banggai, kerajaan yang menyimpan banyak cerita dan tradisi kuno yang masih terjaga sampai saat ini.
0: Oke, berarti kayak apa ya, kita diajak untuk berwisata sekaligus mengetahui banyak hal yang mungkin tersembunyi belum diekspos ya, mengenai kearifan lokal itu sendiri begitu, itu yang coba kamu terjemahkan gitu ya.
3: Iya.
0: Dalam kompetisi itu luar biasa banget sih menurut saya. Ya, tapi ada pesan yang begitu khusus nggak dari tema yang kamu ambil itu sehingga masyarakat lokal bahkan masyarakat nasional, internasional pun juga kan ini bisa menyentuh pasar internasional. Kamu punya pesan apa gitu tentang pariwisata di Paisupok?
3: Pesannya
0: selalu menjaga ini ya. Kebersihan, keindahan. Artinya kan kalau ada tempat wisata seperti itu bukan hanya kita nikmati saja, justru mungkin kita mengajak untuk mereka itu gimana menjaga
3: kebersihan lingkungannya.
0: Artinya hal-hal yang mungkin itu menjadi pantangan di sana. Ya kalau mungkin hal-hal yang menjaga kebersihan itu kayaknya sudah menjadi keharusan ya bagi setiap kita ya, khususnya mungkin yang baru datang di sana gitu kan. Tapi kan ada nilai-nilai tradisi, ada nilai-nilai budaya yang juga masyarakat perlu tahu karena biasanya kan ada pantangan-pantangannya juga gitu. Ada gak sisi-sisi spiritual yang dieksplor gitu atau mungkin pure keindahannya saja gitu, kejernihannya yang mungkin kamu bisa transformasi dengan apa yang kamu bisa terjemahkan dengan apa bahasamu bahwa si Paisupok itu indah banget. Kemudian jernih sekali. Kemudian mungkin ada satu kesan yang bisa kamu ambil situ tentang keindahan gitu. Kan kadang-kadang kan kalau di teater kita bisa tampilkan itu ya di atas panggung. Ya. Ketika di atas panggung kamu bisa mengeksplor wah saya sedang berjalan di atas air Paisupok seperti itu. Bisa jadi kan ya. Ada enggak semua sesuatu yang berkesan gitu yang bisa kamu eksplor ke masyarakat luas gitu.
3: Tapi jujur saya belum pernah ke danau.
0: Oh, belum pernah.
3: Iya,
0: tapi
3: belum
0: memang
3: pernah.
0: Menguasai secara apa materi saja.
3: Iya.
0: Gitu. Oke, benar. Artinya kan kita bisa meskipun belum menjelajahi ke sana kan, tapi kan ada hal-hal yang penting bisa kita sampaikan secara edukasi gitu ya. Oke. Okay. Kalau di Bada, nah di Bada apalagi yang bisa dieksplor?
4: Tentang budayanya, tentang itu baju
0: adatnya.
4: Iya, baju adatnya yang terbuat dari kayu.
0: Kayu, oke, betul. Itu udah terkenal banget itu. Oke, terus kemudian?
4: Di situ saya bisa mencoba cara pembuatannya dan dijelaskan oleh pembuat kayunya sendiri.
0: Oh gitu, jadi datang ke sana kemudian juga dijelaskan tentang kearifan lokal, kemudian itu juga menjadi salah satu materi kamu yang bisa kamu tunjukkan ke masyarakat luas begitu ya, masyarakat internasional khususnya gitu.
4: Kebetulan itu baju kayu yang dari Bada langsung ke Batam.
0: Oh gitu.
4: Iya.
0: Oke, okay, seru banget. Oke.
4: Okay. Itu ditampilkan saat talen.
0: Oh, ditampilkan?
4: Iya.
0: Agak ribet nggak bawanya nggak? Nggak ya? Karena
4: enggak,
0: kan?
4: Enggak.
0: Oke, okay, tapi.
4: Cuman takut robek.
0: Oke. Okay.
4: Karena saat pakainya kayak tipis.
0: Iya, karena kan terbuat dari ini kan ya. Memang harus dijaga sih karena ketika ingin ditampilkan secara all out kan jangan sampai ada yang rusak juga gitu. Tapi punya sendiri atau memang dipinjamkan atau gimana gitu?
4: Disewa.
0: Oh, disewa gitu. Artinya disewa untuk bisa dieksplor juga, diperkenalkan supaya masyarakat luas itu tahu kalau ada yang seperti ini begitu ya. Oke, luar biasa. Kalau Vanessa sendiri seperti apa? Bagaimana mengeksplor apa tadi? Sorry, saya lupa.
5: Pulau Sombori.
0: Ya, Pulau Sombori. Sorry, saya agak lupa karena saya harus melihat kalian. Oke, okay. Pulau Sombori ya. Apa yang bisa kamu eksplor di situ secara visual kemudian?
5: Dari keindahan air kar serta air lautnya yang jernih, sehingga Pulau Sombori ini sering disebut sebagai Raja Ampat.
0: Raja Ampat. Wah. Wow. Oke. Okay. Nah, teman berdua dah dengar bagaimana mereka coba mengeksplor kemampuan mereka dengan materi yang mereka sudah persiapkan dalam kompetisi Suprastar Indonesia 2026. Tapi sebentar kita bakalan coba ngomong-ngomong lagi ya teman berdua di sesi berikutnya. So, pasti jangan kemana-mana. Stay tune terus bareng Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Oke, kembali lagi barengan sama adik-adik aku ya di malam hari ini, teman berdua. Hai.
1: Hai.
0: Oke, luar biasa. Ya, meskipun malam hari mereka masih tetap all out ya dengan penampilan yang seperti yang kalian lihat malam hari ini ya di channel YouTube kita. Dan lengkap sama mahkota-mahkotanya. Tapi sayang kita gak kasih kesempatan untuk catwalk. Karena catwalknya bukan catwalk ya, tapi meja. Oke. Okay. Nah, tapi meskipun gak bisa jalan di sini, tapi kalian bisa mengeksplor pengalaman kalian di catwalk seperti apa sih. Apa yang membedakan catwalk saat kalian berjalan, ya, latihan gitu kan. Nah, ini kalian tampil gitu, apakah ada sesuatu yang berbeda gitu atau mungkin justru sama aja gitu ya. Terus bagaimana kalian bisa mempersiapkan mental kalian di atas panggung itu. Seperti apa, mungkin saya mau komentar dulu ya. Ya boleh, silakan. Kita ke siapa? Ila Bila. kita ke siapa lagi? Wasita Masita, agak ketukar gitu ya. Oke, kita ke Siti Masita dulu. Boleh, silakan.
1: Itu dengan cara melatihnya berkali-kali sampai menghafal rumus-rumusnya.
0: Oh, ada rumus. Ada rumusnya ya. Kangga emang kayak gitu ya. Kangga suka kasih rumus ya. Oke, benar-benar Kangga ya. Itu rumusnya kayak gimana? Apa rumus-rumusnya gitu?
1: Rumusnya itu
0: seperti
1: pose.
0: Oke. Pose-pose kayak gitu ya. Oke, okay. Saya nggak tahu sih kayak gimana posenya, tapi yang jelas mungkin ya ada rumusnya begitu yang digunakan gitu agar penampilannya nggak salah gitu ya. Itu rumusnya itu dipakai di saat catwalk itu sendiri atau justru mungkin di saat awal saja gitu atau saat perform terus gitu rumus itu digunakan?
2: Rumus itu ada yang berbeda-beda, jadinya. Setiap tampil pakai rumus yang beda.
0: Oke. Nah, setiap tampil tuh ada rumus yang berbeda begitu ya. Oke. Kita nggak bisa tunjukin secara langsung rumusnya seperti apa gitu ya. Tapi ini adalah salah satu tools ya atau cara yang bisa digunakan ketika berjalan di catwalk itu sendiri. Nanti PR-nya tuh kita obrolin sama Kak Angga ya. Gimana nanti caranya itu. Oke. Mungkin lanjut lagi mungkin pengalaman yang lain mungkin bisa jelasin.
1: Dari saya, agar mental kita tidak turun ya, jika di atas panggung itu sebelum kita naik atas panggung itu kan kita lagi di backstage. Itu kita santai aja, atur nafas, sering tarik nafas. Karena bawa enjoy aja ya, karena ketika kita takut kita bakal lupa apa yang kita akan lakukan di atas panggung itu. Jadi selama kita perform di Batam, itu panggungnya berbeda-beda. Jadi rumusnya juga harus berbeda. Jadi kita harus belajar mengeksplor panggung yang lain. Kita harus belajar mengeksplor panggung karena setiap panggung itu ada yang berbentuk letter T. Pokoknya banyak. Jadi kalau kata saya harus sering-sering tarik nafas, enjoy
0: harus,
1: aja. Iya, enjoy.
0: Jadi dari rumus itu kalian bisa menyesuaikan karena tadi kamu bilang setiap panggung itu berbeda-beda. Ada yang letter T, L, L ya ada juga. Ada yang lurus-lurus atau kayak gimana?
1: Iya, banyak banget.
0: Oke. Jadi setiap catwalk yang digunakan kalian udah paham gitu. Oh, rumus itu kayak gini. Jadi kalian sudah bisa menyesuaikan. Tapi dari sini kalian sudah bisa menyesuaikan belajar juga ya dengan rumus itu. Jadi tapi dalam kompetisi tersebut seperti itu tuh catwalknya itu hampir sama di saat kalian latihan atau justru mungkin ada yang beda selain tadi mungkin bentuknya L, ada yang letter T atau mungkin sehingga kalian bisa menyesuaikan lah gitu ya, misalkan dari tinggi, rendah dan sebagainya kan mungkin agak sedikit berpengaruh juga apalagi dengan high heel yang teman-teman pakai gitu kan, berpengaruh gak sih?
1: Berpengaruh, karena kalau latihan itu kan kita hanya di dalam, di tempat latihan itu hanya lurus dengan cermin. Ketika kita sudah sampai di atas panggung, itu kita hanya melihat audiens yang banyak. Jadi kita harus banyak perubahan panggung, ada yang tiba-tiba naik tangga, okay, ada yang turun tangga. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Walaupun kita sudah belajar rumusnya, rumusnya itu harus kita sesuaikan dengan panggungnya. Seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali.
0: Oke, itu pengalaman Vanessa ya di atas panggung begitu ya. Kemudian juga Ella bilang seperti apa pengalamannya, apa yang bisa dieksplor juga gitu ketika punya rumus-rumus gitu ya, harus menyesuaikan ya kan, masing-masing ini punya juaranya masing-masing begitu ya, ada yang juara 2, juara 4 ya, kemudian juga ada juara 2, 4 ya, 2, 4. Oke, silakan, boleh.
2: Kalau saya itu kan pasti kalau sebelum tampil pasti ada gladinya dulu. Nah, di gladi itu pas di panggung itu kayak saya pelajari panggung, panggungnya bentuknya bagaimana. Terus kayak blockingnya di mana, kayak tempat-tempat posenya. Terus saya pelajari juga nanti bagaimana posenya sesuai baju yang saya pakai. Gitu.
0: Oke. Nah, sekarang dari semua penyesuaian itu kan ada jurinya juga yang menilai begitu ya. Apa sesuatu yang kalian coba ngelihat gitu, kayaknya juri tuh suka perhatiin ini deh gitu ya. Jadi itu harus benar-benar total kalian tunjukkan gitu, jadi nggak sampai salah sehingga kalian saat ini mendapatkan juara di ada yang juara 2 kemudian 4 juara masing-masing. Mungkin apa yang juri-juri biasanya lihat gitu, nah sehingga kan bisa jadi evaluasi juga ke depannya.
1: Dari saya, menurut saya juri itu akan melihat cara kita berjalan dan cara kita, bagaimana cara kita membawa baju yang kita gunakan. Karena ketika kita memakai casual dengan gaun malam itu berbeda. Kalau gaun malam itu kita lebih mengikuti iringan lagu yang pelan. Pokoknya slowly. Ketika kita pakai casual atau sporty, kita itu mengikuti lagunya yang kencang, yang cepat. Jadi mereka melihat dari cara kita berjalan dan cara kita membawa baju itu di atas panggung. Seperti itu.
0: Oke, tapi saat ini puas gak dengan juara 4 gitu?
1: Puas.
0: Puas banget. Oke. Tapi kan ada semangat lagi ke depannya begitu ya. Untuk mendapatkan juara pertama ya. Oke, mungkin saya ke Siti ya. Siti, Mas Sita ya. Oke, seperti apa?
2: Kalau saya mungkin jurinya sering melihat saya dengan senyumnya. Karena saya jarang senyum. Jadi kurang senyumnya gitu. Jadi jurinya menyuruh senyumnya lebar.
0: Itu yang jadi catatan begitu kan ya?
2: Iya.
0: Tapi bukan berarti nggak senyum lagi marah atau lagi sebel atau lagi kesel gitu kan?
2: Enggak ada.
0: Ya karena memang sesuatu yang perlu dibiasakan lagi gitu. Tapi itu kan menjadi salah satu catatan gitu ketika tampil kan? Oke, mungkin agak kita bisa lebih sering senyum kayaknya gitu ya. Dan itu akan menambah poin juga. Nah, kalau nilai-nilai seperti apa? Apa yang coba
2: kalau
0: dilihat?
2: Kalau menurut saya juri melihat saya dari bajunya.
0: Baju, oke.
2: Ya karena menurut saya bajunya bagus sekali.
0: Harus yakin dong ya, baju apa yang kita kenakan, apa yang kita tampilkan harus yakin dengan dengan itu.
2: Terus cara jalannya. Terus pas waktu Q&A itu dilihat cara bicaranya. Terus ya itu.
0: Tapi apakah puas dengan apa posisi runner up?
2: Puas, tapi tetap harus semangat lagi biar jadi winners.
0: Gitu dong ya. Kalau Siti Mas Sita, puas nggak?
2: Tentu puas.
0: Tentu puas ya. Tapi memang ada catatan tadi atau harus murah senyum begitu ya? Atau sering senyum atau senyumnya diperlebar lagi. Mungkin dari masing-masing juara punya catatan tersendiri begitu ya, tapi kan semangat yang ada itu jangan sampai berkurang gitu kan. Kemudian artinya semangat kompetisi lah gitu ya kan, tadinya ada yang pasti bilangnya puas ya, ada yang mungkin belum puas karena kan ada sesuatu yang perlu ditambah lagi begitu ya. Nah, kita hampir di sesi terakhir nih teman-teman ya. Dari kompetisi yang kalian ikuti kemarin begitu ya, apa sesuatu yang paling berkesan mungkin dari masing-masing begitu? Mungkin lebih dulu deh.
2: Yang paling berkesan itu ya
3: ketemu dengan banyak teman. Terus ya itu bisa mendapatkan juara 3. Bangga sekali bisa jadi top 3.
4: Okay.
3: Terus bisa membanggakan orang tua dan bisa membawa nama Sulawesi Tengah ke ajang nasional.
4: Wow, okay deh. Terus mungkin yang lain juga seperti apa?
1: Kalau saya mungkin bertemu dengan teman-teman yang dari berbagai provinsi, tentunya, dengan juga bisa public speaking sampai ke nasional, di panggung nasional. Semoga kedepannya bisa sampai ke internasional.
4: Amin, amin, amin, amin.
1: Dan saya juga bangga karena selama saya di sana, orang tua saya selalu menemani saya, selalu mendukung sampai saya masuk di top 5. Itu sudah bersyukur sekali.

0: kita sarapan, pokok ketemu teman-teman tuh kita naik bis sama-sama, city tour, itu sangat berkesan banget bagi saya.
1: Oke, berarti banyak cerita-cerita yang seru yang berkesan begitu ya,
0: iya.
1: Selain pengalaman berkompetisi. Nah, dari kompetisi yang ada, apa yang bisa kalian apresiasi dari teman-teman di daerah lain juga?
0: Mereka semua itu baik-baik semua.
1: Mm-hmm.
0: Mereka tuh nggak ada yang anggap kita itu saingan yang paling berat. Mereka tuh anggap kita itu kita saingan secara sehat gitu.
1: Okay.
2: Benar.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita kayak nggak ada yang saling sombong, kayak nggak beku tukur, nggak ada. Kita semua berteman baik itu sih dari mereka.
1: Oke. Okay. Attitude-nya ya.
0: Iya.
2: Yeah, betul.
1: Oke. Nah, itu yang kalian coba tunjukkan. Dan teman-teman dari daerah lain pun juga welcome, mereka siap berbagi ilmu juga, ya kan?
2: Iya.
1: Ya, meskipun memang sedang berkompetisi ya. Nah, kalau Siti Masita seperti apa yang paling berkesan ketika berkompetisi dan mendapatkan juara 2 gitu?
2: Maaf, juara 3.
1: Juara 3 ya?
2: Iya.
1: Oke, juara 3, oke.
2: Yang paling terkesan dari saya, menurut saya juga teman-temannya.
1: Mm-hmm.
2: Karena teman-temannya itu tidak ada yang anggap bersaing.
1: Mm-hmm.
2: Meskipun berkompetisi, mereka tetap baik. Dan mereka
1: mau diajak sharing gitu ya, mau ajak berbagi.
2: Iya benar.
1: Sharing pengalaman. Oke deh. Nah, ini kan dari segi look kalian luar biasa banget ya. Tadi sudah disinggung soal pakaiannya juga. Ini dari mana? Apakah dari Haimo Kami juga yang merancang atau mungkin dari mana? Siapa yang merancang untuk gaun-gaunnya sendiri?
3: Kalau saya, desainer saya ada Kak Rizky Langit.
1: Oke, Kak Rizky Langit begitu ya.
3: Iya.
1: Oke, yang dipakai malam hari ada enggak temanya gitu? Saya kurang paham juga. Atau mungkin ada dari segi look ya. Ada enggak pesan dari kostum yang kamu pakai?
3: Gak
1: ada ya. Ini memang karena dipersiapkan untuk malam hari ini saja begitu ya. Tapi memang dipakai kompetisi juga.
3: Iya.
1: Oke deh. Mungkin teman-teman yang lain dari segi kostum mungkin ada yang pengen cerita juga.
0: Kalau saya dari semua gaun-gaun itu, saya dari desainer Wahyung Galeri itu di Tangerang.
1: Oh, di Tangerang langsung.
0: Iya. Jadi itu dikirim ke sini baru dibawa ke Batam.
1: Oh, gitu. Luar biasa. Nah, kalau Siti Masita seperti apa? Siti Masita. Ini senyumnya udah mulai nampak nih kayaknya nih. Oke, gimana?
2: Kalau saya desainernya Kak Abi. Di situ dia membuat gaun dan pakaian kasual yang bagus dan cocok di badanku. Karena setiap orang kan harus pakai yang ternyaman menurutnya.
1: Oke, betul. Lebih kontras ke nyaman dulu ya. Oke, lebih kontras ke nyaman dulu. Ya, artinya kan nyaman bukan berarti tidak bagus gitu kan. Kan pasti kan semuanya ada sisi kreativitasnya dari sisi desain dan juga tema, makna dan sebagainya. Pasti kan semua itu ada. Nah, sekarang apa yang kalian pengen sampaikan mungkin di sesi terakhir kita? Ada enggak pesan mungkin buat teman-teman di luar sana ya juga ya, nanti mungkin ingin ikut berkompetisi sama seperti kalian?
3: Oke. Pesannya itu buat teman-teman yang mau ikut pigeon atau model.
1: Ya.
3: Itu pertama percaya diri,
1: yes,
3: latih mental, karena kita dinonton dengan banyak orang.
1: Betul.
3: Dan terus public speaking juga dilatih. Dan
1: cepat ya.
3: Dan cara jalan catwalknya dan pose-posenya.
1: Apa yang mau dikatakan sama orang tua?
3: Buat orang tua, makasih sudah mau membiayakan saya untuk pergi ke lanjut nasional. Dan sudah menemani buat mama, dan terima kasih buat mama sudah mau menemani saya di selama di Batam dan Singapura. Dan buat Kak Angga, Kak Abi, Kak Rizky, Mimi, dan tim yang lain-lainnya sudah mau ikut berpartisipasi untuk membantu untuk memakan gaun dan Kak Abi make up kan jam 3 subuh.
1: 3 subuh ya, aduh. Ya. Masih molor kalau saya itu ya. Oke, terus?
3: Kak Angga yang memberikan banyak ilmu dan Mimi mengajarkan saya public speaking dan cara jalan yang baik.
1: Oke deh, lanjut ke Vanessa.
0: Pesan untuk saya, teman-teman yang di luar sana yang ingin mengikuti kompetisi ke ajang nasional ataupun masih mau masuk, kalian jangan menyerah, kalian itu harus sering-sering latihan. Ingat, kalau kita lagi latihan, itu anggap aja kalau misalnya udah di atas panggung itu ya, anggap aja itu kayak gak ada orang gitu. Kalian jangan panik, jangan gugup, jangan sampai mental kalian tuh terganggu oleh orang-orang itu. Jadi kalian itu kayak, jangan sampai kalian itu gugup sampai di atas panggung hingga apa ya, pose-pose kalian itu kalian lupain. Atau kalian lagi public speaking tiba-tiba lupa gara-gara kalian melihat audiens-audiens. Itu jangan kalian anggap ada orang. Ingat ya, latihan dengan di panggung nasional itu sangat berbeda. Jadi pesanku tetap semangat untuk kalian, jangan menyerah. Gitu aja.
1: Lanjut ke Siti Masita. Apa poin terakhirnya yang bisa kamu jelaskan, dan mungkin pesan untuk mama dulu deh ya, untuk orang tua.
0: Untuk mami, terima kasih sudah membiayai saya dari awal masuk. Mungkin itu kita ke nasional itu biayanya tidak sedikit ya, pastinya pasti banyak, sudah menyiapkan gaun-gaun untuk saya. Terima kasih telah menemani saya dari Palu hingga ke Jakarta, ke Batam dan ke Singapura. Terima kasih banyak, semoga mami sehat selalu.
1: Baru kita ke Siti Masita, boleh explore, silakan.
2: Pesan saya untuk orang-orang yang di sana ingin mengikuti seperti kita, itu jangan introvert. Jangan menyendiri.
1: Takutnya kau sendiri ya kan.
2: Walaupun kita lagi berkompetisi, jangan sombong dan tetap berteman. Itu
1: sombongnya kayak saya gitu. Betul, saya setuju gitu ya. Kalau teman-teman tadi lebih menilai ke attitude gitu kan, kesombongan dan sebagainya, kita yang baik-baik aja lah gitu ya. Tapi ada pesan gak buat mama?
2: Sebenarnya banyak, cuman tidak bisa diungkapkan.
1: Banyak tapi tidak bisa diungkapkan begitu ya. Yaudah deh, kalau gitu kita mau ngapain ya?
2: Pesan saya untuk mama saya, makasih banyak karena sudah menemani saya. Karena saya ini sedikit bandel, susah diatur, tapi mama saya masih mau menemani saya dari nol sampai akhir.
1: Wih, luar biasa. Ya aku mau nyanyi loh. Ku buka album biru. Pokoknya nanti mewek gitu ya. Nah, saya banyak pelajaran dari adik-adikku semua gitu kan ya, udah all out menceritakan pengalamannya. Tapi next time di ajang-ajang berikutnya kalian bisa explore lagi, dan ya jangan lupa bersyukur juga dan juga berterima kasih ke orang tua gitu, si istilahnya ketentuannya tadi ya sudah teman-teman bilang juga. Terima kasih buat kehadirannya malam hari ini, sangat-sangat menginspirasi buat semuanya. Next time mudah-mudahan kita bisa join lagi ya di Pro 2 RRI Palu. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita nggak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Ego. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Damang.
0: Oke.
1: Baru dak.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Boleh.
0: Biasa abis nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya, bener itu dia.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya lagi.
1: Gak tau yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya bener.
1: Amplas, bener.
0: Dago, tau.
1: Ada Morning Ego.
3: Awewe.
1: Oh iya.
0: Itu
1: bener, awewe.
2: Itu pun kasar.
0: Bener.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego, teman-teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, ayo kita. Gitar.
5: Halo, piye kabare?
0: Kok Jawa? Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
6: Okay. Andre Taulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin di
6: kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri
5: tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
1: Oke,
0: lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain 6 senar.
8: Oke. Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
9: Sweet. 225.
8: Ya, oke. Boleh duluan.
7: Halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur.
1: Oi.
7: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Renjana.
10: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
7: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
7: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
7: Sebab.
1: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
7: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah ya.
7: Licik gitu mikir.
1: Susah.
7: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
7: Emang harus
8: kita juga terhormat ya datang.

0: sini.
1: Loh. Terhormat juga.
2: Iya.
1: Terima kasih loh. Terima kasih.
3: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
4: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya juga. Iya, Kang,
4: maaf. Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Oh. Saudara Ari Wibowo. Oh. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
1: Oh, iya benar.
2: Emang Ari Wibowo jadi dibawa-bawa. Oh. Apa?
1: Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya. Baru makan ya.
2: Dicas bawa bentar.
3: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
5: Oh, benar.
1: Anak-anak MLM ini. Bukan. Tapi btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
3: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
4: Langinnya jangan terlalu serius.
1: Silakan. Oh iya, silakan.
2: Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan. Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul, benar
2: enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
5: Benar.
4: Nama band yang positif lah
1: gitu. Positif. Luar biasa.
5: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Ada Kang Andre kebetulan. Iya.
2: Salah satunya itulah.
1: Bos, gimana Andre? Juga. Iya. Oh, jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
4: Oke.
2: Seru-seruan terus
4: loh. Walaupun senja atau apapun ya udah, maksudnya usia dan lain-lain harus tetap pagi.
1: Usia aja ya.
4: Nantinya.
2: Gua baru lulus TK kemarin.
6: Masih muda.
5: Kok langsung ngedram?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan? Maksudnya gitu. Panti jompo.
4: Taman kakak-kakak.
2: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
3: Cuman bisa.
1: Cuma kelihatan lahir
3: sebenarnya. Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya.
3: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
2: 1 tahun.
3: 1 tahun cahaya.
2: 1 tahun cahaya.
4: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
5: Susah.
1: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
3: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
2: Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya.
2: 19 kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
2: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
1: Enggak sih. Enggak.
4: QQ lah gue, 99.
5: Tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
2: Tahun kemarin.
3: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
5: Oke. Okay.
3: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
2: Belum.
1: Bulan depan.
5: Bulan depan.
4: Jadi yang terakhir masuk itu
3: gua dulu
4: Cicatur. Terakhir. Itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
5: Iya.
2: Boleh lah.
4: Kalau ini grup udah hampir hancur itu.
1: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
3: Penggel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
2: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu, ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya. Zaman-zaman.
4: Kafenya Ari maksudnya.
2: Menjelang udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik, meskipun pada saat itu memang udah ya kegiatan yang lain ya gitu kan.
4: Kerja,
2: udah gawe gitu kan, kerjaannya cuma memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ yeah. Tuh okay. Di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah, cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah, tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Yeah. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya. Gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah, akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, okay. Aneh gitu ya, pakainya Eko Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eko Belly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Cranberry, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah, akhirnya kita coba angkat lagi. Nah, jadilah si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, gitu ya. Untuk jadi root-nya tuh kesana, terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya, Seattle sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya, satu Inggris satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan, nggak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
2: gitu ya di kuping
4: teman-teman. Serius bisa.
1: Iya.
4: Hande coy.
2: Sok atuh sanur bari bae saya 2 botol. Sok mana lada nu mana nu mana.
1: Oh,
4: jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
1: Benar.
4: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak, itu kita udah kelatih dengan suka nggak cover lagu-lagu yang
2: aneh.
4: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
4: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
4: Nah, ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Tapi selama mentribute itu ada enggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada enggak?
2: Banyak sih.
1: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
2: What is flat sih kalau buat
3: itu lagunya Eko Belly. Lagi ini drumnya tuh, patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
2: Teknikal banget.
1: Gokil.
0: Tapi boleh nontonin besok
1: nih?
2: Boleh.
1: Boleh kita datang.
4: Boleh. Gua kasih lu free pass doang.
1: Mantap.
5: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hehe gitu.
0: Oh gitu.
2: Kayak harus kayak Michael Jackson.
0: Iya,
2: Michael Jackson.
3: Suara perut, suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu? Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: member baru
2: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari di online ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Waduh, langsung ditembak.
2: Mantap,
0: lanjutkan.
4: Makasih.
5: Udah ditembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya. Harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya. Itu.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay. Ya,
1: ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin-iniin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diiniin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
3: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Gitu kan. Nah, untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
1: Nikmatin aja,
3: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
6: Saya premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubia dengan rubia.
6: Tapi karena main kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan?
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini si paling
2: menderita.
3: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka segala macam.
4: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harafiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Nah. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Eagle gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur, Kang Catur.
4: Kang Catur. Dewasa. Dosen.
2: Agim ini, Agim.
7: Oh, Agim. Ya jadi anak-anak ya. Kan begini dong kacamatanya. Ya jadi di sini.
5: Pakai mana?
2: Diem tapi kocak banget. Iya. Iya. Gimana kan?
7: Ya. Media sosial emang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya, cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya, jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
2: Benar-benar. Ya general.
7: Tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada, dengerin yang Inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Gue makin yakin ini anggota MLM semua.
7: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak
4: kejenuhan ya kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan, emang semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh nggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer, terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
2: Gila.
7: Lulus.
5: Coba apa?
2: Kau lagi. Dreamer, dah lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Bener.
2: Berapa lagi tadi?
7: Dua lagi.
2: Kasih clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
7: Incep.
2: Parable.
5: Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium. Call a friend.
7: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
6: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Enggak. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
7: Entar beneran lo disangka Morning Go MLM.
2: Morning Go ternyata MLM.
5: Angkatannya langsung. Sharein relay dong.
6: Mahkotanya
5: nih. Diamond.
2: Aduh.
0: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Nah. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
4: Okay.
1: Gara-gara
4: apa?
1: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyariin.
2: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
5: Lagi ada masalah
2: nih. Tapi
5: kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu.
2: Iya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
7: Laki kok curhat.
2: Aduh.
7: Bikin lagu dong.
0: Nah itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman gak pada datang?
7: Mereka lebay aja.
2: pada nggak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
3: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasain ya kita nggak mungkin bisa cerita. Gitu kan,
4: maksudnya memang rasa kehilangan kan.
3: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
2: Bener.
3: Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya, oh teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
4: Benar-benar.
3: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya kan? Iya kan? Soalnya udah malam.
3: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
4: Oke. Benar.
3: Cuman pagi doang sepi.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Ya, benar paginya waktu itu ya.
3: Doang.
0: Oh, iya benar.
3: Ya, siang kerja lah.
1: Masih
3: kan gawe lah gitu. Benar. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
0: Benar. Okay.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
0: Kayak
1: yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
0: Waduh.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: lagi kapan? Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Ini dengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke.
2: Okay. Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jualan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
0: Iya.
4: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
4: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
3: besok SP ya. Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
1: Iklan dari 33 kali.
0: Jadi band. Jadi
1: benar-benar. Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, nih ada yang unik nih di
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi kita tuh guide.
2: Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitarnya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan ya diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Luar biasa.
3: Bakar sate.
4: PR. Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Sama main gitarnya
5: dikerin. Ini fun fact bener dia
4: kan. Beneran. Dosen gitar S3 dia. Udah lah, gak ada yang bisa ngeliat.
3: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagramnya.
1: Dilihat ya?
5: Ada.
1: Aksinya ada?
5: Ada.
1: Gila.
3: Gini.
1: Waduh.
3: Debus.
1: Barongsai gitu, barongsai.
5: Ini boleh dicoba tuh barongsai.
1: Coba itu.
3: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik.
0: Bisa.
3: Simbal atau cah.
1: Ada nyawer lewat mulut.
0: Ada nyawer lewat mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Iya, enggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus tau vokal ya.
1: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap.
1: Oh,
5: jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu tempel di situ. Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gini.
1: DIY ya?
4: DIY.
5: Bisa DIY gitu.
4: Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang emang.
4: Beda.
1: Kok begitu kan?
4: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
3: Jadi maksudnya gini.
4: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
2: paradigma gitu. Itu.
4: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album. Ketika lo emang udah mau, lo gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
0: Widih.
4: Iya kan? Kalau ketika emang lo udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lo denger.
0: Teknologi ya?
5: Ada teknologi.
4: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
2: Ya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
4: Kita gak.
2: Enggak ya?
4: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Iku dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita apa DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
1: Itu.
3: Namanya milik
1: Tuhan.
0: Biasa. Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
4: Haleluya. Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar.
2: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya gitu. Momen itu lewat.
0: Iya benar.
2: Akhirnya basi.
0: Basi.
2: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
4: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
2: Lu sedih ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
4: Sedih gak akan selamanya.
1: Gak selamanya.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
4: Tapi
2: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya.
2: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
1: Luar biasa.
0: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
5: Di YouTube
0: ada.
5: Kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga. Ya kalau menonton yang perform-perform ada kok di YouTube.
0: Oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Masa gak ada gitu.
2: Kalau solo gitar juga ada dong.
4: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Oh, di website.
5: Oh, ada.
0: Di mana bisa dicek?
4: morningego.com.
0: Oke.
4: Bisa dicek tuh.
0: morningego.com.
4: Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
0: Alright.
1: Keren.
2: Okay. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar.
1: Luar biasa.
2: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
2: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu. Karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke,
0: sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Ais, keren banget Kang Ari. Punya kecerekan.
0: Benar.
1: Asik.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

0: sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Gitu.
5: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
4: Jadi malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
5: Terumbu karang juga pasti
4: akan
5: terganggu.
4: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi, jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

100 timba Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi masih barengan sama Peggy ya. Jennie Blackpink dan Tamie Impala. Ya, ini kabar menarik juga yang sedang mencaki Billboard Pop Airplay. Ya, di lagu, bisa kamu tebak? Lagu apa kira-kira ya? Yes, ini Dracula. Jennie Blackpink dan juga Tamie Impala untuk pertama kalinya itu meraih posisi pertama di Billboard Pop Airplay melalui remix Dracula, dan Dracula ini sendiri itu mencetak posisi tertinggi baru-baru ini loh ya, di peringkat ke-8 Billboard ya, dan sekaligus mempertahankan dominasi sejumlah tangga lagu Billboard 100. Dan Jennie naik tuh di posisi ke-78 dan Billboard Artist 100, dan menandai pekan ke-17 juga sebagai rilis solo ya dalam 3 lagu tersebut, teman berdua. Gimana? Apa tanggapan kamu dia? Kita ada 18 menit dari pukul 21 ya. Puncaki Billboard Pop Airplay itu bukan perkara gampang untuk aktris K-pop ya, maupun musisi alternatif. Kalau bicara tentang tangga lagu juga, itu murni mengukur seberapa sering lagu tersebut juga diputar di stasiun radio ya kan, dan juga Pop America Serikat. And then artinya di single Dracula mereka ini punya mass appeal yang juga sangat kuat, jadi tidak cuma ramah di telinga mungkin ya para Blackpink juga, atau fans Blackpink, para bling ya sebutan mereka nih ya, para bling atau fans Tamie Impala, tapi juga disukai oleh pendengar casual di seluruh Amerika Serikat ya, teman berdua. Ya, ini angka keramat di Hot 100. Luar biasa banget. Ini menembus posisi ke-8 di Billboard Hot 100 dan adalah sebuah validasi besar dan membuktikan bahwa hype dari lagu ini tuh bukan cuma musiman ya, tapi didorong oleh kombinasi solid antara angka streaming ya, penjualan digital, ataupun juga pemutaran yang biasanya diputar di radio ya, yang posisinya itu stabil. Nah, kamu bisa dengerin kita juga itu di hari Sabtu sama di hari Minggu, teman-teman ya.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Tidak jadi kau bersihin.
6: Yuhuh, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
5: Kau mau tahu? Begini
7: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Betul, tergantung keadaan.
5: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
9: Gimana
5: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
9: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau gak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
5: Okay, jadi sesuai dengan tren ya.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: yang kita lihat di mukaku sayang, Pak. Putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah. Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Gak suka glow. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini. Diagnosa
6: ya.
5: Vertigo. Vertigo parah lah.
6: Waduh, stadium berapa itu?
5: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan, dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu ya? Atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2, jam 3 subuh. Karena saking kambuhnya vertigonya, dia jalan kaki ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani, ya di situ didiagnosa dia vertigonya
6: vertigo.
5: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah bilang sudah rasa
6: mendingan.
5: Ada perubahannya, ada perubahan. Dan sudah lepas dari ketergantungan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, kita balik lagi satu clue ya. Film sejarah. Apa yang kamu pikirkan tentang film sejarah, teman berdua? Jadi bukan dibandingkan ya, enggak bisa dibandingkan sih. Namanya film sejarah itu punya esensi yang dalam gitu untuk bisa menceritakan ya atau mengeksplor banyak cerita yang sudah ditinggalkan begitu, dan itu menjadi satu peristiwa yang ya bisa jadi sebuah tolak ukur kita untuk memandang masa-masa yang baru gitu ya, atau hari-hari yang terus berganti dengan berdua ya. Cukup puitis ya kata-katanya, tapi ya tentunya menjadi salah satu media pembelajaran juga. Media pembelajaran yang hidup gitu. Jadi misalkan membaca buku teks sejarah setebal ratusan halaman itu seringkali gitu kayak ngerasa menjemukan ya bagi sebagian orang. Tapi kalau generasi muda gimana nih ya? Film sejarah sendiri ya tentunya mampu menghidupkan masa lalu dengan visual, terus juga musik dan juga acting. Dan sudah pasti ini akan menyentuh emosi kita gitu. Jadi masyarakat juga itu lebih mudah untuk membayangkan bagaimana situasi misalkan perang kemerdekaan ya kan, suasana politik masa lalu, atau perjuangan hidup seorang tokoh bangsa ya kan. Apalagi yang bisa kamu ungkapkan begitu ya. Kalau ngelihat dari sisi lainnya seperti memperkuat identitas nasional dan juga rasa nasionalisme, ya itu pasti banget ya. Ya biasanya kan kalau di hari-hari kemerdekaan kita selalu dimotivasi karena rasa nasionalisme kita, makanya hormat pada bendera, menaikkan bendera dan lain sebagainya, kemudian membuat lomba-lomba yang tematikal itu berkaitan dengan sejarah, dan masih banyak hal-hal kreatif lainnya. Dan di tengah gempuran global, budaya global, jadi film-film sejarah itu tentunya juga bisa berfungsi sebagai sauh ya, atau pengingat lah gitu ya, tentang asal usul kita gitu. Jadi jangan sampai lupa asal kita tuh dari mana gitu kan. Ada kan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Menonton perjuangan para pahlawan dari berbagai daerah seperti Sultan Hasanuddin ya, kemudian juga Cukdadin, Jenderal Sudirman, ya tentunya akan memicu kembali rasa bangga sebagai bangsa yang merdeka, dan ini adalah sebuah hasil perjuangan sendiri, jadi bukan pemberian penjajah begitu ya, teman berdua. Ya misalkan kalau kamu lagi demam sepak bola gitu kan, nah sepak bola juga menjadi salah satu wadah yang dimana kita bisa menyatukan perjuangan kita untuk bukan melawan ya, tapi berkompetisi untuk saat ini, berkompetisi dengan negara lain di bidang olahraga, karena ada NKRI yang sedang diperjuangkan di sana, teman berdua. Tapi musim bola saat ini mungkin semua lagi memegang andalannya masing-masing begitu ya, teman berdua. Ada yang masih bertahan, ada yang sudah pulang dan sebagainya. Tapi kembali lagi, ini adalah langkah baru atau sejarah baru yang suatu saat nanti akan dikenang juga gitu ya, teman berdua. Kita sudah hampir di pukul 10 untuk malam hari ini, atau di pukul 22. Selain saya share informasi, aku juga pengen ngajakin dong kamu untuk sharing sebentar ya, di pukul 22 sampai di pukul 21, 22, 23 ya, sampai di pukul 24 juga nanti, waktu kita bakalan selesai.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
3: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
4: Gimana caranya gitu? Konten-konten gitu?
3: Iya, konten-konten.
4: Lagi? Konten-konten yang kreatif gitu ya?
3: Isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya. Harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
6: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
7: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi. Polusi udara, makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
5: anak muda
7: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
5: bisa percaya diri.
4: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
3: Obrolan seru di Pro 2FM.
4: Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
5: Halo.
4: Kamu kelas berapa?
5: Aku kelas 2 SMA.
4: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way, kamu umur berapa sih?
5: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
4: 17 tahun, jadi masih dalam kategori remaja ya. Oke, okay, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
5: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu.
4: Oh, SMA Madani. Yeah. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
5: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara, Kak.
4: Oke, okay, jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan? Yeah. Terus ke tingkat nasional.
5: Yeah.
4: Di nasional kamu juara satu lagi.
5: Yeah.
4: Oh my God, mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
5: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
4: Oh, gitu. Itu tugasnya ya?
5: Yeah.
4: Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
5: Yeah.
4: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu ya. Ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
5: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
4: okay.
5: Ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
4: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
5: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
4: Kota Palu.
5: Iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Wah, kerasa kita udah hampir di pukul 23, teman 22. Tapi ada yang menarik dari handphone kamu, bahkan kebiasaan kamu yang gak pengen ketinggalan satu momen di handphone kamu, bahkan kamu harus menggunakan fitur-fitur andalan, ya kan? Misalkan penggunaan screenshot, ya. Kadang-kadang kan kamu gak kepengen ya kehilangan momen atau bahkan mungkin kehilangan satu informasi pentingnya, tapi dengan cara yang cukup simpel yaitu dengan menggunakan screenshot ya. seberapa banyak kalian yang menggunakan fitur ini ya, biar gak ketinggalan handphone gitu ya, teman 22. Tapi kita coba mencari tahu kira-kira sisi kepribadian seseorang dari penggunaan fitur yang satu ini. Ya mungkin bisa dibilang mereka ini memiliki rasa takut kehilangan informasi, itu betul. Seperti saya. Jadi kadang-kala ketika scroll handphone, jadi bukan hanya sekedar melihat sesuatu saja. Maksudnya sesuatu itu konten-konten ya, atau informasi-informasi khusus. Bisa jadi informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang tidak begitu lama. Tapi biasanya kalau yang lama itu tips-tips otomotif ya kan. Kemudian ya takutnya kehilangan momen gitu ya. Misalkan kamu rada-rada worry terhadap bunyi-bunyian di kendaraan kamu, karena biasanya kan kita bisa mengenal kerusakan barang elektronik dan kendaraan kita dengan mengandalkan bunyi-bunyian begitu ya, teman berdua. Ada suatu hari di mana long time ago, suatu hari konten tersebut itu muncul gitu. Jadi takutnya kehilangan momen atau bahkan kehilangan informasi. Jadi salah satu langkah yang paling efektif yaitu dengan melakukan screenshot. Nah, kalau di handphone kamu, kamu bisa menggunakan 3 jari kamu, karena memang setiap handphone ya, baik yang sudah Android ya, teman berdua, minimal Android sih ya, atau mungkin tergantung dari jenis handphone lagi sih, saya kurang tahu, tapi handphone saya tuh bisa banget menggunakan gestur tiga jari. Jadi fitur yang biasa itu disebut gestur screenshot atau three finger atau screenshot atau tangkapan layar 3 jari, tinggal sekali usap itu udah bisa save di handphone kami secara langsung. Fitur ini memanfaatkan teknologi layar sentuh multi-touch yang kemudian digabungkan dengan sistem operasi UI ya, bawaan handphone yang juga sudah didukung deteksi gerakan atau gestur gitu, teman berdua. Jadi kamu bisa cari tahu nanti apa isi-isi fiturnya tersebut, kemudian handphone mana saja gitu ya. Ini banyak handphone yang disebutkan di sini, takutnya ya, bukan takutnya, karena memang branded semuanya ya. Takutnya nanti iklan gitu, teman berdua. Oke, kalau mungkin penasaran nggak, bisa coba secara langsung begitu, menggunakan 3 jari kamu. Apakah tangkapan layar handphone kamu itu berfungsi dengan baik dan menangkap satu informasi penting ya yang barusan kamu dapatkan begitu ya, teman berdua. Tapi yang menariknya, kita coba cari tahu ya, apakah kamu adalah orang yang termasuk dalam kategori berikut ya. Yang tadi itu, yang pertama itu memiliki rasa takut kehilangan informasi atau fear of missing out ya, terhadap pengetahuan ya. Bener, kalau saya sih masuk sih, kalau saya yang satu ini. Saya nggak mau, nggak kepengen ketinggalan satu informasi penting bagi saya yang apalagi informasi itu yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin kamu punya satu alasan tertentu, kamu bisa share ke aku ya di via WhatsApp kita 0811456031005. Salah satu alasan terbesar seorang kita mengambil screenshot juga adalah karena takut kehilangan informasi yang
dianggap berguna. Nah, sebagian besar mungkin dari kita tuh ya masuk ya di kategori ini. Atau mungkin kamu cenderung menganggap semua informasi itu berpotensi penting. Ya mungkin kalau saya sih tanggapan sih bisa jadi begitu ya. Kadang-kadang kan kehidupan ini kan random ya. Dan tiba-tiba gitu. Dan tiba-tiba juga itu ada jawaban dari hasil screenshot itu gitu. Orang dengan ribuan screenshot misalkan ya, seringkali itu kesulitan membedakan mana informasi yang benar penting dan mana yang harus hanya apa menarik sesaat begitu. Jadi kan mereka tuh lebih memilih menyimpan semua daripada mengambil resiko kehilangan sesuatu yang mungkin berguna di masa yang akan datang gitu ya. Kalau secara psikologi disebutkan di sini tuh kecenderungan ini tuh ya itu sebagai bentuk over collection, yaitu kebiasaan mengumpulkan informasi secara berlebihan because merasa setiap potongan data itu memiliki nilai potensial. Apakah saya coba deteksi dulu ya, apakah saya termasuk salah satunya? Kayaknya enggak deh, karena kan informasi penting yang saya dapatnya itu memiliki kategori-kategori tertentu gitu. Jadi misalkan kalau pengen cari tahu konten tentang elektronik, handphone, pengen cari tahu konten-konten seputar kendaraan, baik motor, mobil, dan lain sebagainya, ya kan? Tergantung sih. Mungkin saat ini belum membutuhkan ya, tapi suatu saat pasti akan membutuhkan, ya kan? Tapi untuk nyarinya itu nanti kayak gimana pasti akan pusing ya teman berdua, dan mungkin kamu akan membutuhkan banyak waktu juga untuk mengorganisir setiap screenshot yang kamu punya, ya kan? Biasanya itu hanya nangkring di folder aja gitu kan, terus jarang membukanya, justru mungkin lebih intens menghadirkan screenshot yang baru. Screenshot yang baru gitu ya. Aduh. Tapi itu dia mungkin ya, kita kadang-kadang cenderung masuk di zona ini ya. Jadi kayak menganggap semua informasi itu berpotensi penting. Tapi kalau dari sisi psikologinya, menyebutkan kecenderungan ini itu sebagai bentuk over collection tadi gitu, teman berdua. Tapi ada juga yang dijelaskan, mungkin saja kita termasuk di kategori berikut. Itu memiliki keinginan kuat untuk merasa siap menghadapi masa depan. Wah, ini nih paling apa ya, si paling siap. Wah. Dan si paling bisa, karena mungkin ketika kamu ngelihat sesuatu yang penting kemudian juga menarik, pasti gak bakalan kehilangan momen ya. Dan lagi-lagi kita harus screenshot semuanya. Ya bisa jadi ya, kalau tadi mungkin saya sebutkan juga ada biasanya tutorial, ada artikel motivasi gitu kan, resep atau panduan melakukan sesuatu gitu ya. Kamu bisa ceritain pengalaman kamu juga di sini ya. Meskipun waktu kita tinggal beberapa menit lagi sampai di pukul 23 dan 1 jam ke depan kita ada playlist yang bisa kamu dengerin juga. Oke? Okay?

0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produe FM.
1: Jasa suara keliling.
2: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
3: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
2: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya abang ada-ada aja.
3: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
2: Ya, jangan diadu juga dong bang.
4: Taukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sisi adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
2: Bahannya.
1: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko bukit rata-rata. Toko bukit. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

can see the stars from America. I wonder, do you see them too?

0: same when I see you for the holiday.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Teman terbaik.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

kedua dengan terdengarnya jerama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, kuati hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026, melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Prodo mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, program.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Produe di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Madua kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026 melalui pemancar 105 MHz. Selamat pagi teman Produe, terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: Kompas New Info 2. Info 2.
1: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Kita awali informasi mengenai Toy Story 5 masih terus mengumpulkan pundi-pundi box office setelah tayang perdana pada 19 Juni 2026 kemarin. Kali ini film animasi itu secara global sudah menyentuh 779,3 juta US dollar atau setara dengan 14 triliun. Dan menurut data box office teman Pro 2 per 10 Juli 2026 kemarin, pendapatan film itu berasal dari pasar domestik Amerika Utara sebesar 381,3 juta dolar Amerika Serikat dan juga 398 juta dolar Amerika Serikat dari pasar internasional. Informasi selanjutnya, Gong Yoo akan menggelar fan meeting perdana di Indonesia. Fan meeting bertajuk The Long Take itu bakal digelar di Jakarta dalam rangkaian tur Asia tahun ini. Manajemen SOP selaku agensi Gong Yoo juga mengumumkan kabar gembira tersebut pada Jumat 10 Juli 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Gong Yoo yang ke-47. Teman Pro 2, hubungan asmara Ayu dan Lee Jong Suk resmi berakhir. Kisah cinta pasangan artis Korea Selatan yang telah berjalan selama 4 tahun di ranah publik tersebut dikonfirmasi telah kandas. Keputusan menyudahi hubungan ini dikonfirmasi langsung pihak manajemen pada Jumat 10 Juli. Agensi Lee Jong Suk, AC Factory, membenarkan kabar perpisahan tersebut namun memilih untuk membatasi informasi lebih lanjut. Sekian informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Nantikan informasi lainnya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat datang di Welcome to my world. Selamat datang di Pro 2, di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026. Udah weekend ya teman Pro 2. Dan pagi ini ditemenin sama Nadila. Sepagi ini, you know, kita bakal seru-seruan sampai jam 11 of course di Spada dengan beragam informasi ringan, menarik, up to date, dan tentunya bermanfaat untuk kamu.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi.

0: buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan menjadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak wah, ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan.
1: Iya.
0: Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak wah, aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
1: Aduh.
0: Mulai tuh.
1: Mulainya mulai tahun kapan sih?
0: Otaknya tuh.
1: Tahun berapa sih Bang
0: mulainya? Oh, dari tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
1: Wah, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya.
0: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh, bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
1: Iya bener lagi, karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi teman berdua. Selamat pagi buat yang baru aja bergabung di Spadia. Selamat pagi teman berdua. Pagi nih ditemenin sama Nadila. Kita ke informasi yang pertama teman berdua di Spadia sesi atau segmen kali ini, yaitu mengenai Presiden Prabowo Subianto yang resmi meluncurkan bahan bakar minyak B50 yang berbahan campuran 50% minyak sawit atau biodiesel ya, di hari Kamis 9 Juli 2026 kemarin. Dan bersamaan dengan peluncuran itu, pemerintah memastikan harga biosolar B50 bersubsidi yang dijual di SPBU Pertamina tetap dengan harga Rp6.800 per liter, meski kandungan biodieselnya meningkat dari sebelumnya dari B40 menjadi B50. Dan Prabowo juga mengatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Dan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor BBM sekaligus juga memperkuat kemandirian energi nasional.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2, penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3, penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku, sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ, atau orang dengan gangguan jiwa, atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial, contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman berdua, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sebenarnya kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada apa proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
2: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan saya punya masakan untuk rumah sendiri. Semua suami anak-anak suka. Jadi gitu. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya.
1: Oh, berarti ada gagal juga.
2: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
1: Oh, masih di Sigi dulu. Ya. Jualan di Sigi ya. Tempat yang memang gitu.
2: Tidak, di Gerobak.
1: Oh, di Gerobak. Oke. Okay.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ada yang lagi nyari loker teman berdua. Kerajaan Inggris membuka loker nih untuk videografer, gajinya 1,2 miliar teman berdua. Jadi Royal Household membuka lowongan videografer di Buckingham Palace untuk memproduksi konten digital keluarga kerajaan. Gajinya 1,2 miliar per tahun, kerja 5 hari, cuti 25 hari dan pendaftaran ditutup besok 12 Juli 2026. Dan tugasnya meliput kegiatan keluarga kerajaan, memproduksi video dan foto, mengembangkan konten social first, mengikuti tren digital, serta berkolaborasi dengan berbagai tim ya teman berdua. Pelamar harus berpengalaman sebagai videografer, menguasai peralatan produksi dan juga The Premiere Pro, serta After Effects, kreatif, komunikatif, dan mampu bekerja sesuai tenggat ya. Dan benefit meliput dana pensiun, makan siang gratis, cuti dan parental leave, program kesehatan, diskon Royal Collection Trust, akses gratis ke lokasi wisata kerajaan, serta berbagai tunjangan lainnya. Oh my god. Aduh, kapan lagi bisa kerja sama kerajaan Inggris ya kan teman berdua. Kalau kamu punya skill seperti itu ya coba aja besok loh penutupan pendaftarannya.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kali ini nih teman Produa, bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya. Yes. Dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
2: Betul. Sekarang kan udah terintegrasi, jadi asik banget buat kamu.
1: Iya, setuju Vicky.
2: Ke sini ke sana gitu ya. Untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
1: Betul. Ya kan? Apalagi kalau kalau freelance-nya dari luar negeri. Wow, itu gila banget sih. Nah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

Teman Bredu ya, ternyata survei menentukan ada 47% orang Indonesia itu makan bukan karena lapar tapi untuk meredam stres, teman Bredu ya. Survei Mindful Eating Study dari Health Collaborative Center atau HCC itu mensurvei terhadap 1.158 responden di 20 provinsi dan menemukan sekitar 47% responden memiliki perilaku emotional eating, yaitu makan untuk meredam stres, sedih, lelah, atau cemas bukan karena rasa lapar. Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan ini dapat memicu pola makan berlebihan dan meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, teman berdua. Temuan ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal apa yang dimakan, tetapi juga memahami alasan dibalik keinginan untuk makan itu. Kamu masih mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
9: Tergantung permintaan saja.
8: Tergantung saja. Kalau lihat ditanya, dari menu toh. Iya.
9: Jadi biasanya porsinya berapa, Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada

0: kalau mau, kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Predu ya, kalau kamu punya kegiatan yang apa ya, bisa dibilang itu kegiatan yang sangat rutin dan berulang-ulang setiap hari. Kalau dalam grammar mungkin namanya adalah past tense ya, sesuatu yang pasti gitu ya teman berdua. Nah ternyata itu baik teman berdua ya. Terus yang tidak punya kegiatan rutin setiap hari, nah ternyata itu juga bisa membuat seseorang itu jadi ya udah mager aja, rebahan dan lain sebagainya. Karena ada survei yang mengatakan tidak mempunyai kegiatan yang konsisten itu bisa bikin otak kita menua lebih cepat. Ternyata rebahan terus ya tanpa aktivitas yang jelas itu bukan cuma bikin hari terasa gitu-gitu aja teman berdua, tapi juga bisa bikin otak kurang terstimulasi. Dan penelitian menunjukkan kalau otak itu butuh aktivitas yang rutin dan menantang supaya tetap aktif dan sehat seiring bertambahnya usia. Dan tidak harus sibuk 24/7 ya teman berdua. Hal sederhana seperti olahraga yang rutin, baca buku, belajar skill baru, main alat musik, atau punya hobi yang dilakukan secara konsisten itu bisa membantu menjaga fungsi otak, memori, dan juga kemampuan untuk berpikir begitu ya. Intinya otak juga butuh latihan teman berdua, sama seperti otot. Kalau kamu sendiri, aktivitas apa nih yang paling konsisten kamu lakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan otakmu? Pesan.

0: Cai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Nah, langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
6: Yes,
5: ya.
6: Betul banget.
5: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik, begitu, dari sudut pandang kamu?
6: Sudut pandang kok kamu kasar banget.
5: Sudut pandang. Lucu ya.
7: Kalau dilihat dari kacamata ya.
5: Yes.
7: Kacamata.
5: Bukan ya. Afgan ya?
7: Ya. Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja.

0: lebih cepat gitu
1: digital
0: ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
1: Akademik
0: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, the hits music station.

Asik banget ya berjemur di bawah sinar matahari pagi ini teman bro 2, bikin kulit jadi sehat, glowing, terus juga bagus untuk tulang ya teman bro 2. Pokoknya segala sesuatu itu dibawain santai, enjoy aja, jangan dibawa stres, karena rasa stres, rasa takut terhadap sesuatu hal yang kadang sesuatu itu sebenarnya pasti gitu, terus kita buat stres, salah satunya adalah kita takut dan stres akan yang namanya penuaan. Oh. Ada yang kemarin usianya 25, sekarang udah 30-an ya kan. Jangan dibawa stres ya, say. Kaum millennials. Karena sebuah penelitian di psikoneurodokrinologi ya, ada terhadap 726 perempuan itu menemukan bahwa rasa cemas berlebihan terhadap proses penuaan ternyata berkaitan dengan pencepatan penuaan biologis. Menariknya, yang paling berpengaruh bukan kekhawatiran soal penampilan atau kesuburan, melainkan ketakutan terhadap penurunan kondisi kesehatan seiring bertambahnya usia. Para peneliti menjelaskan bahwa kekhawatiran yang terus-menerus itu bisa memicu respon stres dan peradangan kronis di dalam tubuh yang kemudian berdampak pada proses penuaan biologis. Dan temuan ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan mental dan mengelola stres bukan cuma baik untuk pikiran, tapi juga bisa menjadi bagian penting dalam menjaga tubuh tetap sehat seiring bertambahnya usia teman pro 2. Hindari penuaan boleh, tapi jangan dibawa stres ya. Bukan menghindari ya, tapi memperlambat lajunya penuaan. Itu mungkin lebih tepat. Kalau dihindari, ya kita kan semakin hari semakin bertambah usia dan semakin tua gitu ya. Tapi menjadi muda itu kan sekali ya teman pro 2. Dan menjadi muda itu berasa tubuh kita itu sangat berenergi, sangat segar, kuat gitu ya. Dan pengen mencoba segala hal teman pro 2. Tapi seiring bertambahnya usia, kita semakin dewasa ya usianya, maka harusnya kita juga semakin dewasa juga dalam bersikap, dalam kehidupan begitu. Dan menjadi muda itu memang menyenangkan karena punya energi yang luar biasa berapi-api. Tapi ternyata menurutku semakin bertambahnya usia itu juga semakin menarik dan semakin seru, karena kita jadi jauh lebih matang. Dan ada loh beberapa orang semakin tua semakin menyala. Asik.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
2: Bahannya.
1: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000, di kota Palu ada yang pesan 100, 200, itu toko-toko buket rata-rata. Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Jadi Republik Indonesia atau Indonesia itu udah eco-friendly duluan loh teman Pro 2, dari beberapa negara-negara lainnya yang sekarang banyak memilih daun pisang untuk membungkus makanan. Dan ada beberapa jajanan tradisional yang dibungkus daun pisang nih teman berdua, seperti nagasari, terus tipan. Tipan ini makanan khas Aceh. Lalu ada lemper juga, ketan pulen yang isinya abon ayam ya, ini juga dibungkus pakai daun pisang. Lalu ada ketimus. Ketimus ini parutan singkong yang dicampur gula merah, dikukus dalam daun pisang sampai dengan masak. Lalu ada barongko juga teman berdua, khas makanan Bugis ya. Ada Bugis ketan juga yang dibalut dengan daun pisang. Lalu ada arem-arem, wow ini juga enak nih. Nasi goreng yang isinya sambal goreng, oseng tempe atau suiran ayam, itu dikukus dalam daun pisang juga. Tape ketan juga, jadi tape ketan ini hasil fermentasi ketan dan ragi selama beberapa hari. Rasanya manis, asam, unik dan khas sekali. Dibungkus dengan daun pisang teman berdua untuk menjaga kelembapan selama proses dimasak. Wow, jadi jauh dari informasi beberapa negara lain udah menggunakan daun pisang ya membungkus makanannya. Jauh dari itu, Indonesia sudah udah lebih dulu, udah lebih lama gitu ya menggunakan daun pisang. Bahkan nasi kuning pun juga masih banyak saat ini dibungkus pakai daun pisang kan.

0: Pa, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pa, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Heh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
5: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
4: Iya benar.
6: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
5: Sosial media benar.
6: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
5: Oh.
6: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
5: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
6: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
5: interaksi langsung ya
6: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
4: Jadi konten ya.
6: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
5: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
6: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
5: Segmented benar.
6: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
4: Iya
6: gitu.
4: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
5: Anak Gen Z. Oh, oke. Okay.
4: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
7: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
8: Mengapa sepi tanpa di sini?
7: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.